0: nge digoyang yang.
1: Woi, ayam.
0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah, pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi.
0: Yang digoyang. Goyang pagi. Ser.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi. Ser, yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nih. Jadi jangan kemana-mana, Neng manis abang sayang tetap di Goyang Pagi. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Ser.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 55 tahun CBB Bandar Dangdut Jakarta. Bandar Dangdut. Bang Arif masih belum terbiasa nih sama opening yang baru. 55 tahun CBB mengudara, pastinya makin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, kali ini digoyang pagi ditemenin sama Bang Arya Goya. Bukan Bang Jerry ya, Neng manis abang sayang, jangan salah loh. Ini dari tadi pada absen, Bang Jerry, Bang Jerry. Ada Neng Martini, Bang Jerry ada terus. Dari... wah siapa nih, dari siapa nih, dari siapa nih? Dari Bang Ipul. Bang Ipul juga, Bang Jiri, Bang Arya ini Bang Ipul. Terus ada Neng Wijil Lestari juga, Bang Arya ini bukan Bang Jiri. Emang sih Bang Arya ini penghuni malam CBB sebenarnya ya. Jadi berasa aneh aja kalau ada di pagi-pagi ya. Nah Neng Marisa Bang Sayang kali ini di pastinya digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, ser. Ditemenin sama Bang Arya Goya sampai jam 12 malam nih ya. Neng manis abang sayang, seperti biasa ya, sebelumnya di goyang pagi ini pasti Bang Arya mau melaporkan tentang cuaca nih ya. Jadi berikut nih perkiraan cuaca Jabodetabek di hari ini, Neng manis abang sayang. Untuk wilayah Jakarta, pagi hari didominasi cuaca cerah berawan hingga cuaca cerah berawan hingga berawan. Gimana itu? Jadi cerah tapi banyak awannya, sama yang cuman berawan doang nih. Jadi cuacanya bakal tertutup sama awan aja hari ini. Jadi kayak berasa-berasa mendung gitu ya, tapi enggak kok. Nah, memasuki siang tuh sampai sore hari ini beberapa wilayah tuh terutama Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi ya diguyur hujan ringan dengan suhu udaranya sekitar antara 25 sampai 32 derajat nih ya. Sampai 32 derajat Celcius. Untuk di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, cuaca umumnya berawan dengan peluang hujan ringan pada siang hingga sore hari. Nah, Neng manis abang sayang nih yang beraktivitas di luar ruangan ya, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang bisa terjadi nih sewaktu-waktu. Jadi sementara itu nih BMKG menyampaikan bahwa saat ini nih nggak ada peringatan dini tentang cuaca ekstrim ya yang untuk wilayah Jabodetabek. Dan itu laporan cuaca pagi ini. Jadi Neng manis abang sayang tetap selalu sedia payungnya ya, karena diperkirakan dari siang hingga sore di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur itu berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu udara 25 hingga 32. Wah, itu tuh menurut Bang Arya tuh udah adem sih, gak terlalu panas, oke lah, so-so lah, gak terlalu dingin juga. Ya, tapi semoga sih beneran segitu ya. Karena Bang Arya males nih kalau misalnya udah siang, udah jam 12 gitu kan, cuacanya berasa neraka bocor. Bang Arya males banget tuh kalau begitu. Karena Bang Arya tuh hari ini ada kuliah. Makanya nanti Bang Arya selesai siaran tuh harus berangkat ke kampus. Kalau sampai cuacanya panas terik banget ya, ya gimana lagi, panas-panasan. Tapi masih mending sih panas-panasan, alhamdulillah, daripada harus hujan ya. Kalau hujan juga lebih males lagi Bang Arya, hujan-hujanan. Gimana sih, namanya juga manusia ya. Maaf ya Neng manis abang sayang. Tapi tuh ya 12 siang. Iya, 12 siang. Oh, apa nih ya? Bang Pandu hari ini tuh ini enggak sih? Apa namanya? Acara wisudanya Kak Zaza. Iya enggak sih Bang Arya, lupa loh. Terus juga wah, dia anak kaget katanya nih absen pagi, penghuni malam yang nongol. Begitulah, penghuni malam nih mulai mengisi pagi hari ya. Udah bahaya kali ya. Ya gak apa-apa, tapi Bang Arya hari ini tuh jujur aja sesuatu yang baru ya. Bang Arya belum pernah kan siaran pagi-pagi sendirian. Jangan kan siaran pagi-pagi sendirian, Bang Arya siaran pagi-pagi aja kayak baru beberapa kali bareng sama Bang Jerry kan. Nah, jadi Bang Arya sebenarnya bingung ya kalau di pagi hari itu. Tapi Bang Arya untungnya ya, Bang Arya tuh orangnya tuh kan
semangat banget ya kan, asik semangat banget. Oke ya. Orangnya semoga sih semangatnya Bang Arya bisa tersampaikan ke Neng Manis Abang Sayang pagi hari ini yang berangkat kerja, yang mungkin mau aktivitas atau mau kegiatan lain seperti olahraga ya, atau mulai mau kegiatan bebersih rumah dulu nih. Semoga sih semangat Bang Arya, semangat pagi ini tersampaikan, tersalurkan ke Neng Manis Abang Sayang nih ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang dengerin terus Bang Arya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta di, pastinya di Goyang Pagi. Ser, Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Amelia Hesti, Cinta. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi. Ser.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya, aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

55 tahun CBB mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goyan nih di Goyang Pagi Ser. Waduh, pagi-pagi gini nih sarapannya tuh yang enak tuh sebenarnya kalau pakai bubur gitu ya, tapi sama kalau enggak pakai nasi uduk. Cuman Bang Arya tuh lagi pengen yang beda gitu. Bang Arya mau nyoba kalau pagi-pagi sarapan tuh pakai nasi padang gimana ya rasanya? Wah, kayaknya sedep banget sih. Ini Bang Arya sih sebenarnya baru kelar sarapan. Tadi bareng sama Pak Budi juga. Pak Budi sarapannya tuh pakai apa ya? Bang Arya lupa dah. Bubur ketan hitam. Nah. Terus juga tadi kan Bang Arya sebenarnya tuh bangunnya udah pagi banget sih. Menurut Bang Arya ya, udah pagi banget. Sebelum jam 6 tuh Bang Arya udah bangun gitu. Udah siap-siap, tapi tetap aja Bang Arya itu harus ngebut gitu ya, siap-siapnya harus buru-buru dan nggak sempet. Bang Arya rasa tuh nggak sempet buat beli apa namanya, aduh kita lupa deh tuh, sarapan. Nah, karena kan jalanan macet banget ya kalau pagi-pagi begini. Jujur aja Bang Arya tuh ngerasain berangkat pagi-pagi kayak gini jalanan tuh macet banget. Nah, Kalau di tempat Bang Arya nih ya, Bang Arya tuh berangkat dari Petukangan Utara ke arah Kebonjeruk, ngelawatin Joglo tuh. Joglo tuh macet parah tuh. Ada 3 lampu merah di Joglo tuh. Lampu merah pertama macet, lampu merah kedua juga so-so lah, lumayan. Kalau lampu merah kedua tuh lumayan ya. Nah, kalau lampu merah ketiga tuh, nah itu lampu merah paling macet sedunia menurut Bang Arya. Karena itu lampu merah adanya di perempatan pos pengumben, terus juga Kebon Jeruk, Palmerah, semua itu ngumpul di situ tuh. Nah, orang berangkat ya kan, mau ke arah Jakarta Pusat ke, mau ke arah Jakarta Barat, macetnya di situ tuh ngumpul semua. Nah, Bang Arya sekarang mau laporin nih. Terus kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang kalau di Jabodetabek nih ya, itu mengalami peningkatan volume kendaraan nih Neng Manis Abang Sayang. Dan kayak biasanya sih sebenarnya kepadatannya terlihat di jalur menuju pusat perkantoran kan ya, di kawasan industri dan akses-akses menuju jalan tol. Neng Manis Abang Sayang nih yang melintasi wilayah Bekasi menuju Jakarta tuh melalui tol Jakarta Cikampek itu diharapkan untuk menjaga jarak aman ya, karena volume kendaraannya cukup ramai nih, terutama di jam berangkat kerja dan sekolah kayak tadi tuh. Nah, pengguna jalan juga diimbau untuk mematuhi batas kecepatan dan tidak menggunakan bahu jalan ya Neng Manis Abang Sayang, kecuali dalam keadaan darurat nih ya. Sementara itu di daerah Depok dan Bogor menuju Jakarta lalu lintas terpantau ramai lancar dengan beberapa titik perlambatan dan biasanya terjadi di persimpangan besar dan akses menuju masuk tol nih. Pengendara sepeda motor diharapkan tuh tetap hati-hati ya, terutama saat berpindah jalur di tengah kondisi lalu lintas yang padat. Dan untuk wilayah Tangerang nih menuju Jakarta, kepadatannya tuh kendaraan mulai terasa di sejumlah ruas utama dan akses menuju tol Jakarta Tangerang. Nah, Neng Manis Abang Sayang tuh diimbau mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal agar tidak terburu-buru nih di jalan. Bagi pengguna transportasi umum ya, pastikan selalu menjaga barang bawaan dan memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanannya itu tetap nyaman, gak terburu-buru. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang menggunakan kendaraan pribadi, jangan lupa memastikan bahan bakar cukup dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum memulai perjalanan ataupun aktivitas. Nah, Bang Arya juga mengingatkan ya agar seluruh pengguna jalan selalu mengutamakan keselamatan. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor. Serta pastikan ya, untuk pengendara mobil, pastikan sabuk pengaman tuh terpasang. Dan karena cuaca belakangan cukup dinamis ya Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa untuk siapkan payung ya, untuk mungkin yang menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan pribadi mobil, tetap siapkan payung. Untuk pengendara motor, untuk mempersiapkan jas hujannya karena potensi hujan ringan ya di beberapa wilayah Jabodetabek.
tetap perlu diantisipasi. Itu informasi lalu lintas pagi ini Neng Manis Abang Sayang. Semoga perjalanan Neng Manis Abang Sayang lancar lah ya. Selamat sampai tujuan dan tetap semangat terus menjalani aktivitasnya, ditemenin sama Bang Arya di CBB 105,4 FM. Musik dangdut, waduh, pasti bikin makin pagi makin bergoyang nih. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sekarang Bang Arya tuh mau puterin dulu lagu dari Melili nih ya, Hikmah. Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang pagi, ser.

0: panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salin dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.

0: 0811-8595-98. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105,4 FM.

55 tahun CBB mengudara. Semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Wanisa Bang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi, Ser. Aduh. Oh ya, Neng Wanisa Bang Sayang. Tadi pas bacain info lalu lintas ya, Bang Arya lupa ngasih tahu nih. Nah, ini ada info dari Bang Pandu Kece ya. Di Jalan Ciputat Raya arah Kecamatan Kebayoran Lama macet cet nih kata Bang Pandu nih. Imbasnya nih Jalan Bendi 8 arah pertigaan alias Jalan Ciputat Raya dan Jalan Tanah Kusiraya mulai Politeknik Pertamedika macet parah nih. Waduh, Neng Manis Abang Sayang tuh ya. Mungkin yang lewat jalan situ nih, Jalan Ciputat Raya dan Jalan Tanah Kusiraya nih, hati-hati ya. Karena macetnya parah nih kata Bang Pandu nih. Nih, terus juga Neng Manis Abang Sayang, sekarang nih Bang Arya mau wah, Bang Arya ngap ya. Bang Arya jarang banget siaran gue yang pagi, jadi Bang Arya tuh kadang-kadang suka lupa gitu kalau harus sudah masuk. Jadi Bang Arya dari depan langsung lari dah ke dalam. Aduh. Oh ya, Neng Manis Abang Sayang nih, tadi Bang Arya mau bacain info dulu ya. Tadi nih aduh. Bentar ya Bang Arya, napas dulu bentar. Wah, pagi-pagi ya, emang ya udah harus lari-larian Bang Arya. Nih, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya ada info nih dari video drone rekaman. Dari video drone rekaman hamparan sampah tuh menumpuk di perairan Muara Angke nih, Neng Manis Abang Sayang. Wah, udah parah ya emang ya. Emang makin hari tuh sebenarnya sampah-sampah tuh udah makin hari tuh sampah-sampah tuh selalu bertambah. Dan Neng Manis Abang Sayang tahu nih ya, sampah itu sangat sulit terurai loh. Apalagi sampah plastik ya, mau di tanah, mau di laut gitu, itu sangat sulit terurai. Sampai-sampai ya, tahu gak sih Neng Manis Abang Sayang, di Muara Angke itu hamparan sampah itu sampai ngebentuk pulau kecil loh. Sampai Indonesia nambah pulau lagi itu. Wah, ngeri gak sih? Ngeri gak sih kayak ada pulau sampah gitu namanya. Karena benar-benar dari dasarnya sampai ke atasnya, sampai ke permukaan itu isinya cuma sampah doang, Neng Manis Abang Sayang. Kayak bahaya banget kan? Bahaya untuk ekosistem laut, bahaya buat air lautnya juga, untuk warga sekitar. Mata pencaharian juga jadi semakin terbatas ya, karena ikan-ikan yang mulai pada menghilang karena habitat aslinya rusak ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang, jadi lebih baik ya kalau memang ya kita nih ya, dimulai dari kehidupan di rumah tangga, lebih baik itu sampah itu dipilah, Neng Manis Abang Sayang. Mana sampah rumah tangga, limbah rumah tangga kayak bekas-bekas masak, limbah dapur gitu kan. Mana sampah plastik yang dapat didaur ulang, mana sampah kimia itu kalau bisa udah mulai dari rumah kita untuk dipilah. Karena sampah-sampah plastik yang dapat didaur ulang itu sebenarnya bermanfaat banget untuk bumi kita, tahu Neng Manis Abang Sayang. Daripada kita buang sampah sembarangan, sulit terurai sama tanah kita ya. Terus juga atau dibuang ke laut itu juga sama ya. Bahkan di Bantar Gebang juga sampahnya itu, wah itu sampai sempat terjadi longsor kan. Nah apalagi tuh di Muara Angke itu ribuan ikan tuh sampai ditemukan mati tuh di Muara Angke, di Sungai Karawang. Warga sekitar tuh sampai khawatir ya, karena pencemaran limbah itu yang sama bahayanya tuh. Wah, ini makin harus lebih memilah lagi kita kalau makan gitu. Karena kan kalau kayak gitu tuh kita gak tahu lah ya sumber makanan kita itu didapat dari mana. Apalagi makan makanan yang siap saji, yang udah tinggal kita angetin doang di rumah, atau makanan yang kita beli di luar tinggal makan. Ya banyak penjual, banyak pengusaha yang jujur, yang benar usahanya, tapi nggak sedikit juga loh pengusaha yang curang, yang nggak baik. Nah, mungkin kalau bisa rekomendasiin makanan yang bagus ya, Bang Arya rekomendasiin sih gado-gadonya Diana sih ya, itu bisa Bang Arya rekomendasiin tuh ya, itu sehat tuh, apalagi buat sarapan ya Neng ya, buat sarapan ya Neng Diana.
Terus juga buat nasi uduk juga, nasi uduknya Neng Martini juga bisa. Nah, Neng Manis Abang Sayang. Itu tuh info-info dari Bang Arya. Ya, infonya cukup mengerikan ya buat Bang Arya. Karena bumi kita yang semakin dalam tanda bahaya ya. Waduh, oke nih Bang Arya. Sekarang mau puterin dulu lagu dari Yeni Inka nih ya. Sekecewa itu ya, karena Bang Arya juga sekecewa itu loh ya. Nah, jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang pagi, share.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan didateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Bu, beli sabun.
3: Iya.
2: Mau mandi, sabun habis.
3: Sabun Nuvo Family kan?
2: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
3: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
3: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
3: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat.

0: Hari, penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
3: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10 ribu.
4: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu, ya, sebelumnya ada keluhan apa aja,
1: keluhan
2: Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: 55 tahun CBB mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, sekarang waktunya kita di hari bahagia. Waduh, coba nih Neng Manisa Bang Sayang yang hari ini bahagia. Mungkin ada keluarga atau orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dikenalnya ulang tahun di hari ini, bisa nih ya. Kalau Bang Arya sih sejujurnya ya gak ada ya hari ini. Dalam waktu-waktu dekat ini sih belum ada kalau Bang Arya. Alhamdulillah ya. Bener sih ya. Alhamdulillah, semua harus kita syukuri, bener gak sih? Alhamdulillah gak ada sih. Nah, tapi Bang Arya udah ada nih satu menelpon yang di hari bahagia ini. Mau ngucapin buat siapa ya? Coba nih, Bang Arya penasaran deh hari ini nih. Coba nih Bang Arya angkat nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Bang Arya.
0: Selamat pagi juga Neng Lasmini. Neng Lasmini apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini ada hari bahagia mau buat siapa sih?
1: Tapi hari bahagia untuk gurunya Kelvin.
0: Waduh, gurunya Kelvin ulang tahun?
1: Ya, kemarin.
0: Oh, selamat ulang tahun untuk gurunya Kelvin. Kalau nggak salah kemarin juga
1: yang ke-27 tahun.
0: Ke-27 tahun. Masih muda ya gurunya ya.
1: Orang masih muda, gugun tadi masih muda semua.
0: Itu mak, itu teman-teman Bang Arya semua itu.
1: Iya, ucapannya semoga panjang umur, banyak amin rezekinya, dan amin, dan mengajar lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Semoga yang paling utama adalah kesehatan. Betul, sehat, benar. Ya bisa ngajak muridnya. Terus udah deh, semoga sukses selalu deh.
0: Amin.
1: Ya, terus mau doa-doa sama CBB juga ya. Sampai ulang tahun untuk CBB juga yang ke-55 tahun ya Bang.
0: Asik, terima kasih banyak Neng Lasmini.
1: Ucapannya semoga jaya di udara untuk selamanya dan banyak pendengarnya.
0: Oh, terima kasih banyak. Terus buat hari bahagia nih buat gurunya Kelvin sama CBB nih ya. Ya, CBB juga termasuk. Mau request lagu apa nih? Mau diadain requestan lagu apa?
1: Bulan ini nanti kalau Kelvin tanggal 13.
0: Oh, kemarin si siapa ya yang ulang tahun?
1: Berarti tanggal 26 Mandala.
0: Oh, Mandala bulan kemarin ya.
1: Iya.
0: Hari ini Kelvin.
1: Iya, bulan kemarin. Nanti bulan sekarang tanggal 13 nanti Kelvin adiknya.
0: Oke. Terus ini mau di request ini buat apa nih? Ntar Kelvin spesial lagi. Dia nelpon lagi ntar. Halo?
1: Pas aja. Halo ya.
0: Aduh tadi sempat terputus nih. Halo, mau buat siapa nih?
1: Halo ya, halo. Kenapa?
0: Mau requestnya apa nih? Mau requestin lagu apa nih?
1: Lagunya apa nama Maggie Z deh. Kodrat.
0: Kodrat dari Maggie Z. Oke, ini dicariin dulu sama Bang Hasyim ya.
1: Iya.
0: Oke. Bentar.
1: Ada?
0: Kodratnya pakai K apa Ki nih?
1: Pokok kodrat aja, aku kurang tahu masa tulisan.
0: Oke. Bang Arya nyarinya lumayan lama ya, sebentar ya. Soalnya kodrat lumayan nih.
1: Kalau kagak ada ini aja deh, Yunita Ababil aja.
0: Yunita Ababil, apa tuh judulnya?
1: Jangan Dendam.
0: Oke, Usep. Masa gitu, guru yang ngelamin Jangan Dendam gitu.
1: Ini kan cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu, iya. Coba bener-bener nantar. Sebentar. Jangan Dendam ya. Dari Yunita Ababil ya. Ada nih, ya. Ada.
1: Ada, terima kasih Bang Arya ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih banyak Neng Lasmini.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba nih Bang Arya, coba angkat satu penelpon lagi ya. Coba satu penelpon lagi di 021 nih, ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Neng, eneng kan enggak boleh makan neng kalau main ini. Ranjay.
2: Iya, Bang Arya.
0: Selamat pagi. Apa kabar?
2: Baik.
0: Ini hari bahagia loh. Hari bahagia. Halo. Yang bahagia dong.
2: Iya dong. Ranjay. Aku bahagia pagi ini dengerin Bang Arya siaran pagi.
0: Asik. Terus ini tuh hari bahagia ini mau buat siapa?
2: CBB.
0: Wow, terima kasih banyak. Terima kasih.
2: Panjang banget umurnya, panjang fannya, panjang segala-galanya.
0: Amin, amin.
2: Banyak penggemarnya.
0: Amin. Rezekinya?
2: Rezekinya banyak.
0: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
2: Karyawannya itu.
0: Apa ya?
2: Lagunya.
0: Karyawannya apa? Itu
2: karyawannya banyak rezekinya.
0: Oh, amin. Lagunya apa lagunya?
2: Jangan marah.
0: Oh, jangan marah.
2: Menderita.
0: Oke, oke. Saya bebe enggak bakal marah kok, aman. Anjay mah.
2: Kadang sih.
0: Kadang.
2: Bang Arya yang bikin marah.
0: Itu namanya Ranja yang marah ke Bang Arya.
2: Bercanda Bang Arya.
0: Oh iya dong, kita mah asik-asikan ya.
2: Kalau gak bercanda gak seru.
0: Iya, namanya pagi-pagi gini harus semangat ya kan. Iya, ketawanya jangan ditahan. Jangan ditahan ketawanya. Dari siapa ya Bunda Rita?
2: Mm-mm.
0: Oke, udah ada nih Bang Arya pasang ya.
2: Salam buat Bang... dikit ya.
0: Apa?
2: Satu orang.
0: Apanya?
2: Salam buat satu orang.
0: Siapa itu?
2: Berurup A.
0: Arya.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Lagu ini buat berurup A.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Orangnya sehat terus.
0: Amin.
2: Lagi ngambek.
0: Amin. Amin, semoga sehat terus.
2: Matur suwun ya Bang Arya.
0: Sama-sama, terima
2: sehat
0: kasih banyak.
2: Sehat terus ya.
0: Amin.
2: Nah, malam enggak siaran dong?
0: Enggak dong.
2: Terus malam siapa?
0: Siapa ya? Siapa ya? Rahasia deh buat malam-malam.
2: Ya deh.
0: Oke, ya, ada Bang Arya pasang.
2: Juga sehat.
0: Amin, amin, terima kasih banyak. Sami-sami Ranjay.
2: Sehat terus.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranjay. Oke nih, Bang Arya udah pasang dulu. Pertama nih lagu dari Yunita Ababil, requestannya Neng Lasmini nih ya. Judulnya Jangan Dendam. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang pagi, sir.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik jarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.

0: Cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana. Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CB.

Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Widih, Indonesia ini bakal ngikutin Keneng Mentari ya. Gara-gara denger bridge-nya terus sih, jadi bakal lama-lama ngikutin. Nah, teman-teman sabang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi Ser. Aduh, teman-teman sabang sayang, pagi-pagi gini nih, jujur aja ya, sebenarnya kalau masih baru bangun, selesai mandi itu bawaannya tuh pasti seger, semangat gitu ya, pol-polan gitu semangatnya. Tapi kayak makin lama, makin siang, mulai tuh ya berasa down-nya, berasa mulai semangatnya tuh kendor ya. Nah, tapi ya okay lah, masih Bang Arya masih oke-oke. Bang Arya itu semangat terus, gak tau kenapa ya. Mungkin karena baru pertama kali siaran pagi kali ya, jadi kayak wow. Bagaimana Bang Jerry ya, tiap hari itu semangat mulu, gimana caranya ya. Nah, terus juga nih Bang Arya sayang, nih jadi ini Bang Arya mau bacain berita dulu nih. Jadi ada dua orang nih ya, Neng Manis Abang Sayang, pagi-pagi ya kan, macet-macet ngantar anak sekolah, ada maling ya kan. Ternyata ada dua orang yang malah berantem di jalan karena emosi. Aduh, sampai kunci motornya tuh ya diambil gitu. Yang satu ngambil kunci motor yang lain, sampai yang satunya itu yang diambil. Teriak-teriak deh, maling. Aduh, ada aja ya kejadian pagi-pagi orang ya. Bisa-bisanya gitu, masih pagi emosi. Padahal pagi-pagi itu momennya untuk happy, suasana hati tuh bahagia ya. Kok bisa ya? Apalagi nih deh, jadi tuh kesalahpahamannya itu ya berujung kejar-kejaran lah. Karena kan kronologinya ya Bang Arya ceritain dulu nih. Jadi ada seorang pria yang diduga mengambil kunci motor milik si pengendara lain, anggaplah si A ya, mengambil kunci motornya si B. Nah, abis terjadi karena terjadi senggolan di jalan, emosi yang memuncak itulah yang membuat situasi itu semakin tegang gitu, hingga si korban berteriak maling gitu dan memicu perhatian warga sekitar. Nah, aksi tersebut langsung deh direspon kan sama masyarakat. Kalau ya namanya kita warga Indonesia, pasti kan makhluk yang sangat amat sosial ya. Ada tetangga berantem aja kita nengok ya, apalagi ada orang yang teriak maling, nongol nih semuanya kan langsung. Nah, udah direspon langsung. Beruntung tuh ada saksi mata ya, saksi yang rekam kejadiannya sekaligus membantu mengejar pria yang membawa kunci atau si A gitu. Nah, video tersebut tuh akhirnya beredar lah ya kan di media sosial, menjadi bukti penting untuk meluruskan kronologi kejadian. Nah, peristiwa ini nih sebagai pengingat kita juga ya, Neng Manis Abang Sayang, agar setiap konflik yang terjadi di jalan tuh harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Kesalahpahaman kecil tuh bisa berujung besar jika tidak dikendalikan, Neng Manis Abang Sayang. Apalagi di tengah situasi yang ramai yang bisa memicu reaksi spontan dari warga sekitar. Nah, itulah. Namanya sebenarnya Bang Arya juga lagi-lagi pengen bilang ya, namanya kalau pagi-pagi tuh kan, pagi-pagi tuh kita bawaannya tuh harus terus happy gitu. Sama nih Bang Arya mau nih di Goyang Pagi nih, Bang Arya mau ngasih tahu topiknya nih ya, Neng Manis Abang Sayang. Pas lagi di jalan pernah nggak ketemu kejadian yang bikin emosi banget, atau malah bikin happy banget, atau happy sendiri gitu ya kan, ketawa-tawa sendiri, senyum-senyum sendiri pagi-pagi? Bisa nih diceritain ke Bang Arya pengalaman yang manis Abang Sayang. Kalau Bang Arya sendiri ya, jujur pagi ini nih sebenarnya nggak ada kejadian yang spesial ya, tapi Bang Arya tuh melihat sekitar gitu. Jadi kayak pas Bang Arya bawa motor tuh jujur aja sambil dengerin lagu tuh, ambil dengerin lagu, ngeliat sekitar yang rame gitu. Bang Arya ya banyak lah, pagi-pagi gitu kalau macet emang banyak yang bikin kita geleng-geleng kepala ya kan, geleng-geleng dengan tingkah laku mereka gitu kan.
Nah, tapi tetap aja Bang Arya tuh suka ketawa-tawa sendiri kalau ngelihat tingkah-tingkah mereka ini. Kayak lucu aja gitu loh. Pagi-pagi gitu ya. Pagi-pagi udah ada orang yang modelan kayak gini. Ya kalau emang gak mau telat, nah ini kalau emang gak mau telat tuh Neng Marisa Usain berangkatlah lebih pagi lagi. Ntar biar jam macetnya geser. Jam macetnya geser nih. Jadi setiap pagi pas Bang Arya berangkat udah gak macet gitu. Yeah, tapi gitu, kalau misalnya Neng Marisa Bang sayang di jalan, itu hati-hati. Mau kita setelat apapun, seburu-buru apapun, utamain keselamatan diri sendiri. Karena di jalan itu kita gak sendiri, banyak pengendara lain. Kalau misalnya kita membahayakan pengendara lain gitu kan, banyak. Itu bisa berabe layu urusannya. Kita harus inget ya yang pasti, kalau misalnya kita membawa kendaraan ya, itu di rumah banyak anak, istri, saudara yang menunggu, orang tua yang menunggu. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang itu topiknya. Ada gak sih kejadian yang bikin Neng Manis Abang Sayang emosi di jalan, atau ketawa sendiri, atau happy sendiri gitu pagi-pagi? Nah, bisa nih, nanti cerita ke Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Ayu Ting Ting featuring Aam Brakatak dengan judul lagunya Geol Ajep Ajep. Asik, pagi-pagi nih kita ajep-ajep. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Pagi. Ser.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
9: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
8: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
9: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
8: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan.
10: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin Rp1.000. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
8: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Semakin Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Pagi. Ser. Nih, nih manis abang sayang. Masih di topik-topik ya. Nih manis abang sayang bisa gabung nih di topiknya tentang apa sih? Jadi Nih manis abang sayang pernah enggak sih ketemu di jalan yang bikin emosi gitu ya kan, atau yang bikin happy sendiri gitu pagi-pagi? Bisa nih cerita ke Bang Arya, gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Oke nih, udah ada penelpon, langsung aja Bang Arya angkat di 0895 nih ya. Oke nih, coba Bang Arya angkat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Pagi.
1: Goyang pagi.
0: Ser. Aduh, Diana. Salah. Diana. Ah, harus gitu kalau pagi.
1: Iya dong. Harus bisa mengikuti statement-statement yang ada di CBB. Pagi, mau siang, mau malam, itu harus bisa stay di salah satu, ya kan?
0: Berarti kalau di Goyang Pagi, stay di malam enggak dong?
1: Ya, maksudnya harus bisa menguasai statement-statementnya pagi, siang, di saat tidak ada, ya. Jadi enggak kaget, iya kan?
0: Yoi.
1: Dan harus menguasai semuanya. Seperti itulah kalau penyiar.
0: Oh, tapi Bang Arya deg-degan enggak? Tahu enggak sih Bang Arya deg-degan pagi-pagi ya kan, harus siaran Goyang pagi karena belum pernah siaran sendiri Goyang Pagi.
1: Oke deh, kalau kata Surya oke deh.
0: Diana pernah enggak sih di jalan nemu yang bikin emosi gitu kan pagi-pagi, atau yang bikin happy-happy sendiri malah pagi-pagi nih?
1: Biasa dong ya, kayak tadi kan kemacetan ya kan. Biasa lagi kita bawa motor ya kan.
0: Bener sih.
1: Kadang orang juga pasti orang mau cepet nyampe anaknya ya kan. Ya walaupun buru-buru. Jaraknya rumah aku gak terlalu jauh sama sekolah ya kan, bisa di favor waktu lah ya. Gitu. Cuma yang kalau yang jauh-jauh tiba-tiba di belakang klakson, iya elah, jika lo doang yang pagi, orang juga perlu kalau pagi.
0: Iya lagi, kayak begitu-begitu tuh. Yang kayak gitu kayak, yang pagi kan cuma bukan Anda sendiri ya.
1: Ini ya, iya, semua juga anak pagi gitu. Bawel banget gitu, klakson di belakang.
0: Ih sabar
1: itu
0: gitu.
1: Paling nyebelin.
0: Ya, rasanya pengen ngomong gak sih? Kayak lu kalau emang kagak pengen telat jam 12 malam berangkat.
1: Kadang gue bukannya gak mau ini ya, cuma udah deh gak usah ngebangunin macan tidur gitu. Biarin, naungin aja, ya udah, oke, silakan aja duluan, kita ngesen aja ke kiri deh biar bisa masuk.
0: Padahal
1: bukan apa-apa, emosi dong kalau kita pagi-pagi ya, kerjaan yang gini-gini tuh gak perlu diladenin gitu.
0: Kayak bikin bete aja gak sih?
1: Bikin bete aja, sedangkan kita di rumah juga masih banyak kerjaan yang ditunggu gitu kan.
0: Okay.
1: Ya udah, kalau yang buru-buru kita sen aja ke kiri sebentar lah.
0: Okay.
1: Itu yang paling nyebelin banget. Udah gitu kalau yang bikin ketawa ya kan.
0: Apa tuh?
1: Kalau misalnya udah nyampe sekolah ya kan. Tiba-tiba ngelihat kalau di share kan di grup, guru kan paling nge-share ya di grup korlasnya atau di grup yang ada wali kelas. Terus orang tua murid kadang suka nggak ngebaca atasnya gitu loh. Baca infonya di bawah doang. Nah pas udah sampai sekolah anaknya salah kostum kan.
0: Ya bikin ngakak tuh. Iya sih. Kayak gitu.
1: Akhirnya, aduh. Mama Andi lu kok gak bilangin gue gitu kan. Nah lu kenapa gak baca di grup gitu kan. Gue pikir mengeser bawah dua orang, gak liat yang di atas. Aua gelap gue gitu.
0: Ya Allah. Mik kalau kayak gitu lu baca dah tuh dari atas. Orang sih susah banget online.
1: Jadi kadang-kadang tuh malam-malam mereka pada info, Mama Adi, besok kostumnya ini enggak? Iya, udah, aman, gue gituin kan. Jadi kadang bikin ketawa sendiri, itu kalau udah pulang deh tuh di grup sekolah, ayo anak gue salah kostum, tadi juga gue pagi udah ngomong, gitu ya. Jadi di sekolah tuh udah ketawa, udah, gue ngadain dulu ketawa mulu, gak kelar-kelar ke jam gue gituin. Ya udah, untungnya anaknya enggak ngambekan ya, ada kan anak yang salah kostum ngambek.
0: Iya.
1: Iya kan, gak mau sekolah gitu kan. Tapi anaknya udah bodo amat lah, berpas satu gitu kan istilahnya. Cuma kan gurunya, aduh mama-mama diinfoin gak dibaca. Kan begitu ya, tepuk jeda.
0: Iya sih, oh itu yeah. Itu cerita Diana hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Diana.
1: Itu aja Bang Arya yang bikin happy dan bikin keselnya juga ya.
0: Oke.
1: Karena kalau mau pagi-pagi gak macet ya udah prefer waktu, jamnya harus tepat, memang jam berapa, perkiraan memang jauh. Prefer waktunya jam berapa, kalau dekat diperkirakan jam berapa juga.
0: Betul, terima kasih banyak Diana.
1: Terima kasih ya Bang Arya.
0: Sama-sama.
1: Karena dua orang ini asal aku lupa namanya.
0: Iya, gak apa-apa dah.
1: Antara Revan sama Arya.
0: Gak apa-apa, terima kasih banyak Diana.
1: Makasih ya, selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Diana. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, nanti Bang Arya bakal balik lagi ya. Setelah Bang Arya putar beberapa lagu dan iklan. Yang pertama nih, Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Cici Paramida. Ternyata judulnya ternyata ya. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi. Serrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
7: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
6: Di toko saya? Ada dong.
7: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
6: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
7: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
6: Promonya banyak.
7: Wah, promo apa aja?
6: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
7: Hah? Terus? Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
5: Hah? Mau?
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
6: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
7: Yang jual untungnya melimpah.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya yang manis abang sayang. Aduh, Bang Arya lupa kan openingnya tadi. 55 tahun CBB mengudara semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya di Goyang Pagi. Udah salah digoyang pagi ser. Nah, pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sampai jam 12 siang ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung nih di topik ya, di topiknya hari ini itu adalah pernah enggak sih Neng Manis Abang Sayang pagi-pagi kayak gini ya kan, ketemu hal yang bikin emosi di jalan atau yang bikin happy sendiri gitu, bikin ketawa-tawa sendiri. Nah, bisa nih cerita-cerita ke Bang Arya, gabung aja langsung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, udah ada yang gabung nih, Bang Arya mau angkat dulu nih ya. Aduh, bentar-bentar, nah ini dia. Nih, halo. Halo.
1: Dan suaranya.
0: Halo. Halo, Neng Martini.
1: Ya, ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Pagi.
1: Asiknya Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.
0: Hampir tuh ya, jadi Goyang Malam tuh. Asiknya makin pol tuh.
1: Hampir lupa ya.
0: Biasanya malam soalnya, Neng, ya.
1: Ya, memang tadi ke Bang Arya biasanya kan kirain Bang Jerry, tadi saya udah absen. Ya, cuma apa kabar Bang Arya, ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dia Neng Lesmini, Neng Lesmini kan ya. Neng Martini gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Neng. Topik hari ini sehat. Tuh pernah gak sih Neng Martini ketemu di jalan pagi-pagi kayak gini yang bikin emosi ya, atau yang bikin happy sendiri gitu, pernah gak?
1: Enggak, belum pernah.
0: Belum pernah ya?
1: Iya, belum pernah.
0: Tapi kalau misalnya lagi pagi-pagi gini, ada gak sih yang suka bikin emosi Neng Martini?
1: Alhamdulillah sih enggak juga sih, enggak.
0: Atau pernah nggak kayak mungkin lagi di jalan atau gimana ketemu orang yang tingkahnya aneh ya, atau ketemu sama orang yang nggak tahu kayak tiba-tiba bikin ketawa aja tuh orang?
1: Paling yang orang pengemis.
0: Kenapa?
1: Yang pengemis katanya suka ini pertama, tapi nggak, biasa aja pengemis, bu minta, bukan orang aneh, nggak.
0: Tapi ada nggak kejadian lucu gitu?
1: Ya. Yeah. Di paling lagi marah-marah di panggorengan.
0: Iya, Neng Martini kan suka jualan nasi uduk kan. Pernah gak sih kayak lagi jualan tuh ada pelanggan yang bikin kesel, yang bikin udah lu sabar apa gitu?
1: Enggak juga sih, biarin sabar, abis gimana ya. Katanya namanya pelanggan ya, biasa aja.
0: Tapi tahu nggak sih di dekat Bang Arya tuh ada orang jualan, dia tuh sampai dipanggil Lampau Galak karena kalau jualan tuh marah-marah terus, anehnya rame terus. Iya, marah-marahnya tuh kocak tahu.
1: Tapi saya emang nggak, biasa aja.
0: Tapi pernah nggak kayak entah mungkin pelanggannya Neng Martini ya itu apa namanya, ada kayak tingkahnya yang kocak lah, yang tahu-tahu bikin ketawa aja?
1: Enggak, kadang-kadang jarang dah, biasa aja, kalem, adem ayem aja, kalem.
0: Oke deh.
1: Senyum gitu.
0: Wah, terima kasih banyak Neng Martini udah ikut gabung di topik hari ini.
1: Sama-sama, ya, makasih banyak Bang Arya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga Neng Martini sehat-sehat terus ya. Oh ya, Neng Martini kayak lagi goreng-goreng. Nah, lagi persiapan buat ke lagi siap-siap ya buat acara keponakannya nanti ya Neng Martini ya. Nah, Neng Martini, Neng Manis Abang Sayang. Oke nih, Bang Arya mau angkat satu penelpon lagi aja deh ya. Ada siapa nih? Coba nih, ada siapa nih? Halo.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, goyang pagi.
2: Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Dengan siapa di mana nih? Baru nih kayaknya Bang Arya nih teleponannya.
2: Warnoto Kebon Jeruk.
0: Bang Warno.
2: Bang Somai.
0: Bang Warnoto.
2: Iya.
0: Oi, Bang Warnoto, salam kenal dari Bang Arya.
2: Bang Arya ya, yang baru ya.
0: Bang Arya biasanya sih penghuni malam. Bang Arya tuh biasanya siarannya malam-malam soalnya.
2: Oh, malam.
0: Iya, makanya baru kali ini Bang Arya siarannya gue yang pagi. Makanya Bang Warnoto jarang denger ya.
2: Saya dagang somai kalau malam,
0: wow.
2: Paling pagi gini nih.
0: Tapi Bang Warnoto pernah nggak sih Bang di jalan gitu ya ketemu sama orang yang suka bikin emosi gitu, yang kadang-kadang suka bikin emosi atau malah suka ada kejadian lucu atau orang yang suka bikin kita ngakak sendiri gitu, ketawa-tawa sendiri.
2: Gue seringnya ini apa yang ngendarain motor sembari main HP kadang-kadang.
0: Itu wah itu bikin emosi parah sih, bener sih.
2: Si kebanyakan sih dari tukang ojek itu, tukang ojol tuh sering ya kan.
0: Meleng ya Bang ya. Takutnya kan
2: ojol,
0: kita juga ngeri juga kalau ngeliat yang kayak gitu, takutnya ya nubur si HP ya kan.
2: Sekarang udah naik motor sembari main HP-nya gitu, sembari nyalain megang HP.
0: Orang tuh kalau misalnya lagi kayak gitu seenggaknya ditaro aja HP-nya, fokus dulu ya jalan ya Bang ya. Kalau emang mau ngeliat HP, minggir dulu, berhenti dulu ya Bang ya. Halo, Bang Warnoto. Waduh, kayak sinyalnya terputus nih. Apa gimana ini? Coba nih. Halo, Bang. Wah. Kayaknya sinyalnya nih kurang bagus, enggak ada suaranya. Oke deh, makasih banyak ya Bang Warnoto ya, maaf ya. Kayaknya sinyal, gak tahu nih kayaknya sinyalnya Bang Arya apa gimana nih, kayaknya kurang bagus deh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya bakal balik lagi nanti nih ya, setelah puterin beberapa lagu dan iklan. Yang pertama ada dari Mirna Wati dengan judulnya Bukan Tak Mampu. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Pagi. Serrrr.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
2: Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
0: Banyak.
2: Wah.
0: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
0: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang. Tuh kan Bang Arya, ingetnya goyang malam terus ya, padahal pagi-pagi loh, terang banget ini kelihatan dari studio. Ulang lagi ya, gak apa-apa ya Neng Manis Abang Sayang. 55 tahun CBB mengudara, semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi di Goyang Pagi. Balik lagi di Goyang Pagi. Nah, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau angkat dulu nih telepon. Tapi Bang Arya ingetin lagi ya, sekali lagi topik hari ini tuh, Neng Manis Abang Sayang pernah gak sih ketemu di jalan yang bikin emosi atau malah yang bikin happy sendiri gitu? Boleh nih cerita ke Bang Arya ya, gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Pagi.
1: Goyang pagi.
0: Ser asik. Ah, bete sama yang ini ya.
1: Apa sih?
0: Wah, monitor mulu kalau malam, giliran pagi nongol.
1: Ria.
0: Iya.
1: Handphonenya dipakai terus kalau malam.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ya, untung Bang Arya itu beberapa kali kebagian siaran pagi sama siaran siang. Jadinya Neng Erna tetap bisa on air. Maksudnya tetap bisa ngobrol sama Neng Erna ya kan?
1: Sehat banget ya.
0: Alhamdulillah. Neng Erna gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi mau ngucapin ulang tahun
0: enggak
1: jadi lah tadi.
0: Ya, telat.
1: Iya.
0: Emang yang ulang tahun hari ini?
1: Ulangnya sih ini. Cuman tanggalnya belum nyampe.
0: Oh, ya udah ditungguin baik kalau gitu mah. Tungguin.
1: Ada dua, ada ponakan, ada adik. Cuman tanggalnya
0: yang ponakan sama. Yang ponakan bukan. Una bukan?
1: Bukan. Oh, bukan. Yang Una itu kemarin bulan Mei.
0: Ya.
1: Ini. Sekarang adanya. Cowok.
0: Ini yang ngomong siapa ya?
1: Mama
0: Oh, Mama. Bang Arek kaget loh. Bang Arek kira
1: Una. Ini.
0: Bukan. Emaknya Una kaget juga Bang Arek, ada yang ngomongin anak gue mulu nih.
1: Mayana lagi kerja. Punanya juga lagi magang.
0: Enggak apa-apa dah. Kalau sama tantenya sama neneknya enggak apa-apa ya ngomongin Una ya.
1: Saya bukan tante. Tuh katanya cucu.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Saya bukan tante, Bang Arya.
0: Ate. Wawa. Wawa ya. Siap. Neng Erna. Topik hari ini
1: kejadian yang mengesalkan.
0: Iya, bisa mengesalkan, bisa menyenangkan.
1: Bisa di jalan ya.
0: Apa itu? Yang ketemu di jalan nih. Wah, nih
1: orang di jalan dulu ya, sering kan ya mundar-mandir. Naik motor gitu ya. Terus saya paling enggak demen bikin emosi tuh orang yang nyalip. Enggak demen tuh suka nyalip.
0: Nyalip gimana?
1: Kita lagi naik motor disalip.
0: Ya Allah,
1: kenapa gak demen banget, bikin emosi bener lah.
0: Kenapa itu? Bang Arya tukang
1: jadi salib. Kaget gitu disalip. Gitu, yang nyupir juga pengen ngejar dia kan, jadi saya takut gitu ya.
0: yang nyupir juga ke bawah juga ya.
1: Yang nyupir ke bawah emosi juga, pengen dikejar.
0: Ya Allah.
1: Tapi ini gitu-gitu, kan jadi sesebel.
0: Gitu-gitu Bang Arya tukang salib loh.
1: Ada lagi dulu ya Bang Arya.
0: Apa itu?
1: Bikin deg-degan ketakutan gitu ya.
0: Apa?
1: Dulu naik mobil dari Pangandaran mau pulang. Di turunan itu kan mobil gak bisa nanjak gitu Bang Arya. Takut jatuh ke jurang gitu.
0: Ya Allah, lu lagi jalan-jalan tuh, lagi jalan-jalan.
1: Udah baca ini, baca itu. Ya akhirnya bisa ada tuh diganjel sama cowok-cowok ya. Ya penumpang cowok gitu ya.
0: Pada turun.
1: Pada turun. Pada ketakutan.
0: Ya Allah, ngeri juga kalau begitu ya.
1: Iya.
0: apalagi kalau
1: deg-degan tuh emosi jadinya ya. Masih ketakutan gitu.
0: Ya Allah. Oh itu cerita ini pengalamannya, ceritanya
1: ini. Itu yang saya alamin. Kalau yang bikin happy mah seru-seruan aja.
0: Perjalanan. Oke.
1: Gitu.
0: Jadi semoga.
1: Malam saya Bang Arya.
0: Rahasia.
1: Rahasiaan.
0: kira-kira kalau bang bukan Bang Arya siapa lagi emang? Kenapa kudu rahasia?
1: Ya Evan. Tadi ada yang spesial sama lagu.
0: Oh.
1: Ranjay.
0: Ranjay.
1: Ayo lagi seneng dia tuh.
0: Oh sih.
1: Lagi ada yang nembak.
0: Oh iya tadi.
1: Ini ditembak sama cowok.
0: 021 ada yang nongol, jangan bilang ranja ini.
1: Enggak lah kan dia udah.
0: Enggak nih, siapa tahu dia pengen langsung nabrak bayi nih.
1: Ya udah dah.
0: Oke.
1: Saya mau pamit mundur ya.
0: Oke.
1: Enggak boleh minta lagu banget ya?
0: Kagak lah, gue yang malam kali.
1: Yaudah ya.
0: Oke.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Selamat lalu Bang Arya.
0: Amin, amin Neng Arna juga sekeluarga. Ya. Amin, mamanya Neng Arna juga.
1: Amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Arna. Oke nih, ini 021 udah bunyi tapi tar dulu ya. Bang Arya mau puterin dulu nih beberapa lagu. Backsoundnya udah habis soalnya. Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Anis Marcella nih ya, dengan judul lagunya Amoy Jatuh Cinta. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap digoyang pagi. Ser

0: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Wingsfoot.
7: Hai.
8: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
8: Iya, benar.
7: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
8: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
8: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
8: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
8: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
9: Wingscare.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: sekitar 55 tahun CBB mengudara. Pastinya makin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang sekarang nih masih di topik-topik. Neng Manis Abang Sayang bisa gabung ya sama Bang Arya di topik hari ini, yaitu adalah pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang itu ketemu sama hal yang bikin emosi ya di jalan pagi-pagi, atau sama yang bisa bikin happy, bikin ketawa sendiri gitu pagi-pagi ya kan? Pernah gak? Kalau pernah bisa langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nah, Neng Manis Abang Sayang sambil nunggu kali ya, Bang Arya mau absen-absen dulu nih. Mau absen-absen lagi, ada siapa aja nih ya. Ada siapa aja nih di Goyang Pagi. Waduh, kalau Goyang Pagi tuh rame bener ya, kata Bang Arya. Nah, di Goyang Pagi tuh ada nih, ada Bang Ipul tadi ya. Kata Bang Ipul tuh dari Ciputat Raya menuju Kebayoran lancar. Terus juga ada Bang Pandu Kece. Gimana Bang Pandu? Pengumumannya udah keluar belum pengumumannya nih? Hah? Ntar siang nih, masih nunggu beberapa jam lagi ya? Apa nunggu jam 12? Oh, 12 siang. Oh iya, Bang Ari baru baca ya. Nah, terus juga ada Neng Erni Cibodas juga. Selamat pagi juga Neng Erni. Terus ada Neng Murna. Terus ada Bang Madu 3. Bang Madu 3 kalau menelpon mah sekarang Bang. Ini mah jam 7:30 nelpon. Bang Arema kan lagi baca-baca tentang info lalu lintas. Nih sekarang nih Bang Madu. Terus juga ada siapa lagi nih kan? Oh iya, ini Radio CBB nih. Terus juga ada siapa lagi? Ada Mama Pika, ada Neng Lasmini. Terus juga ada siapa Bang? Bang namanya Bang Arya bukan Bang Ariel. Ini dari Bang Sukat. Bang Sukat ya. Bang Sukat ini Bang Arya bukan Bang Ariel. Terus juga ada Bang Harmin. Terus juga Abang Julai Merana. Waduh, Bang Julai Merana orang yang tak pernah merana kan? Terus juga ada Diono, ada Neng Martini juga, ada Bang Warnoto ya. Terus juga ada Neng Dinda, ada Neng Erna Bangka, ada Bang Penyok. Terus juga tadi di 021 juga ada Ranjay ya. Terus juga nih, Bang Arya mau absen coba nih. Siapa yang di grup Goyang Fans Radio CBB ini ya? Ada Neng Wiji Lestari, ada Bang Syaifuddin, ada Bang Anton. Bang Anton Buser ya kan, ada Neng Analata, ada Bang Giri. Bang Giri Uno lagi syuting deh. Ada Neng Cemara nih kan. Nah, Neng Manis Abang Sayang langsung aja gabung sama Bang Arya di topik hari ini nih. Nah, sambil nunggu nih Bang Arya kayak baca bacain satu lagi satu info kalian ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang tahu enggak sih, kesehatan tuh pasti kan harus kita jaga ya kan. Dan ada 4 tips loh yang bisa merubah kebiasaan ngemil sembarangan kita. Coba nih, yang pertama itu adalah konsumsi makanan rebusan. Jadi merubah kebiasaan ngemil sembarangan itu kan bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan rebusan. Nah, ini bisa dicoba nih, mengonsumsi makanan ini secara rutin ya, di waktu santai, karena ini tuh lebih sehat. Dan beberapa rekomendasi makanan rebusan ya, ada itu ubi, jagung, kacang, terus juga kedelai juga kan tuh. Bang Arya suka tuh kedelai tuh. Nah, dan macam-macam lainnya. Berbagai macam makanan tuh bisa dinikmatin dan memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Terus juga batasi cemilan berbumbu nih. Mengonsumsi berbagai macam makanan tuh makanan berbumbu tuh emang sih enak ya kan, apalagi kalau cemilan ini didapatnya tuh gampang banget ya kan, harganya juga terjangkau gitu. Tapi nih ya, mengonsumsi cemilan berbumbu ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Karena itu pastikan untuk mengurangi cemilan berbumbu karena dapat mempengaruhi kondisi fisik. Oke nih, Bang Arya mau angkat dulu nih. Ada penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Nih ya, ada halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penyok, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kabar sekarang baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabar sebaliknya buat Bang Arya? Gua ya
0: asik. Alhamdulillah sehat Bang Penyok.
1: Tidak kurang satu apa gitu ya.
0: Alhamdulillah. Sehelai pun belum rontok. Alhamdulillah. Bang Penyok. Bang Penyok, iya. Jadi topik hari ini tuh pernah gak sih Bang Penyok ketemu sama hal yang bikin emosi di jalan ya? Atau yang bikin ketawa sendiri gitu pernah gak?
1: Oh gitu. Akhirnya minta lagu.
0: Lagu ya, yang pagi. Bentar nih.
1: Iya, gue yang pagi, sir.
0: Bentar lagi kan gue yang seksi nih. Nah,
1: iya pernah tuh. Juga Bang Arya pernah. Dulu yang mengalami emosi juga gitu di jalanan. Sementara saya lagi jalan kaki ini.
0: Gimana itu?
1: Ya jalan kaki ya, benar ya. Jalan kalau berjalan di sebelah kiri ya.
0: Jangan gitu, di tengah jalan. Jangan di tengah jalan.
1: Jangan, serutuk. Gini Bang Arya, lagi jalan. Jalan kerja gitu ya. Tahu-tahu di depan gitu berarah lawanan. Ada gerobak tukang apa ya. Pokoknya tukang-tukangan gitu lah. Ya habis gitu ya mobil di samping ya kanannya ya banyak motor ini ya. Akhirnya sempit begitu, tukang gerobak itu nggak mau ngalah, terus saya kesenggol dikit, malah dia yang marah.
0: Ya Allah.
1: Iya, terus saya bilang gini, Bang, abang jalan salah apa benar? Di sebelah kanan apa sendiri? Gitu. Iya, ternyata dia jalan kan di sebelah kanan.
0: Iya,
1: salah. Iya. Saya sempat emosi, tapi saya redam. Ya, emosi, karena kalau nurutin emosi itu jadi darah tinggi Bang.
0: Benar.
1: Iya, kita lawan pakai adem aja.
0: Iya, bawa tenang aja bawa kalem.
1: Iya, adem-ademin aja. Kalau kita nurutin emosi ya cepet dah darah tinggi dah.
0: Iya, benar.
1: Iya, hipertensi aja.
0: Iya, Bang Banyok. Sebelum kita udahan, Bang Arya mau nanya dulu nih.
1: Kenapa?
0: Kemarin Bang Arya tuh ke Kampung Baru. Bang Arya tuh tempatnya depan Masjid Al-Falah kan?
1: Iya, Jalan Persatuan itu.
0: Nah, depan Masjid Al-Falah, Jalan Persatuan tuh yang jalan gede itu bukan sih?
1: Iya, yang jalan gedenya. Kalau yang jalan sebelahnya yang samping PLN itu Persatuan Amal Mulia.
0: Oh, soalnya Bang Arya nyariin kemarin lewat situ kayak mani ini tukang permak nih.
1: Pokoknya kalau depan Masjid Al-Falah tuh ada Jalan Persatuan itu cuma satu. Kalau jalan panjang itu kan yang depan Masjid Al-Falahnya jalan panjang. Nah, kalau jalan persatuan itu masuk
0: ke dalam masuk ke kanan kan ya. Kalau misalnya dari arah Masjid.
1: Kalau dari arah
0: dari Masjid Al-Falah ke kanan.
1: Iya. Kalau misal dari arah mana nih? Arah Cipulir.
0: Arah mana nih? Bang Arya lupa lagi.
1: Iya, dia lupa.
0: Dari Cipulir dah.
1: Ya, dari arah Cipulir masuk ke kiri kalau Jalan Persatuan.
0: Ke kiri yang gangnya gede banget itu kan.
1: Iya lumayan.
0: Nah itu tuh tempat Bang Penyok tuh di sebelah kiri kanan.
1: Adanya sebelah kiri.
0: Sebelah kiri warna apa?
1: Warna apa?
0: Iya tembok kayak gitu aja.
1: Iya tembok. Pokoknya dekat lah dari Jalan Persatuan masuk ke berapa ya? 20 meter lah.
0: 20 meter.
1: Iya kalau pakai langkah hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20. Iya pas pokoknya.
0: Iya dah.
1: Jangan lupa sayangnya diputar ya.
0: Oh ya ini siang nih nanti ya.
1: Iya.
0: Nanti pas Bang Arya kelar syarat tapi nggak apa-apa kan?
1: Oke siap.
0: Oke terima kasih ya. Banyak Bang Penyok.
1: Iya suka siangnya buat nengen aja di Bangka ya.
0: Oke.
1: Ya buat Bang Arya sama kita saja sampai tuntas.
0: Terima kasih banyak Bang Penyok.
1: Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Penyok ya. Langsung aja Bang Arya mau puter ini Indah Sundari dengan judul lagunya Lukisan Cinta. Jangan kemana-mana yang manis abang saya tetap digoyang pagi.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
8: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Burenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya
11: apa kuat 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box?
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
10: Bu? Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
15: Slot 5,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayang balik lagi sama Bang Are Goya di Goyang Pagi. Ser 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bangga dadang di Jakarta. Neng manis abang sayang, masih di sesi topik nih ya. Jadi neng manis abang sayang mau cerita nih ya, tentang pernah gak sih neng manis abang sayang itu kalau di jalan ya, kalau di jalan nemu sesuatu yang bikin emosi ya, atau yang bikin ketawa sendiri, bisa nih cerita-cerita ke Bang Arya nih ya. Nah, gabung aja langsung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang. Udah ada tuh. Coba nih Bang Arya angkat dulu nih ya. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu ya. Coba nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digoyang pagi. Bukan nasiknya.
1: Asiknya makin pol.
0: Ser.
1: Asik. Goyang pagi, ser. Ya nah, biasa jam sama Bang Arya. Ini
0: malam.
1: Lupa.
0: Oh, padahal tuh cerah bener ya langit deh. Kayak Bang Arya sih. Bang Arya juga kadang-kadang lupa ngomong. Salah nyebut Bang Arya.
1: Iya, mau goyang pagi. Malam.
0: Neng Murna apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih, Neng, pernah gak sih dulu tuh nemu ya di jalan yang bikin kesel gitu ya, atau yang bikin ketawa sendiri, atau malah pernah Pipi Jumadi cerita nih yang di jalan tuh ada yang bikin kesel gitu, pernah gak?
1: Kalau Murna pernah kesel pas dia lagi di pasar. Murna lagi di pasar mau beli ayam, disenggol sama orang. Orang itu badannya gede. Murna mau roboh karena solokan pembuangan air ayam.
0: Ya Allah, emang orangnya buru-buru banget
1: apa? Mau, gede. Pahanya kayak paha laki-laki. Pak itunya kayak apa? Kakinya.
0: Ya Allah.
1: Gede-gedenya, gede tinggi atau Murna kecil pendek atau udah disenggol mau roboh. Kata Murna, buset deh, badan kecil kayak gini, nggak kelihatan.
0: Emang nggak kelihatan kata dia. Gue ngeliat ya kiri kanan itu kayak. Untung nggak keinjek, Neng.
1: Iya, untung mau nggak roboh. Langsung pegangan itu keramik yang buat motong ayam.
0: Ini mah kalau yang ngalamin pengen emosi, yang dengerinnya pengen ketawa.
1: Iya, Murna kesel banget, udah mepuyeng kepala, darah tinggi naik, malah disenggol tambah roboh.
0: Ya Allah, terus marah-marah dong, marah-marah.
1: Murna marah-marah, dasar badan bengkak, plin-plin, nyenggol orang kecil, orang semut disenggol ya roboh.
0: Ya Allah.
1: Orang-orang yang di pasar pada ngeliatin, orang kecil disenggol sama badan gede tuh ya roboh.
0: Ya Allah. Kasihan.
1: Akhirnya pernah cerita sama Pipi Jumadi.
0: Gue ketawa dia.
1: Iya, sialan kalau roboh kena comberan pembuangan air ayam dicari sama gua.
0: Ngeri.
1: Soalnya pernah Murna disenggol sama motor waktu di pasar malam. Murna teriak, Pipi, yang tukang motornya itu berhenti, dia boncengan sama cewek, ditonjok sama Pipi Jumadi langsung berdarah.
0: Ya Allah, iya sih Pipi juga badannya sekel, berotot, tinggi.
1: Terus kalau nggak di ituin sama orang mah, disapihin sama orang mah, pasti naik mati tuh orang.
0: Kok disapihin? Dipisahin?
1: Iya, kalau nggak diinin sama orang mah udah mati kali.
0: Oh iyalah, dipukulin terus sama
1: Pipi pasti mati. Ini betara, lihat mau nyebrang katanya malah yang ngomong aja maaf untung Murna nggak kenapa-napa karena spionnya doang ya langsung onjok sama pipi jumat tanya Murna kaget.
0: Wah itu
1: dia
0: kalau
1: nyebrang, dia lewat Murna nyebrang.
0: Wah itu kalau sampai kenapa-napa mah udah pasti bukan cuman ditonjok diberhentiin orang juga nggak bakal bisa udah habis
1: sih. Iya. Tuh istri kata pipi jumat pulang aja inti si gua lagi nyebrang malah lewat dasar akhirnya ditonjok ya udah maaf ya ini aja nih upah ini gantian duit 50 buat ini buat upah gak ini kaget katanya biar gak kaget ya istri gue lagi orang jantungan katanya gue mah orangnya jantungan jangan asal katanya emur langsung ngelam puruk gak bisa berdiri lagi
0: kaget. Ya udah, makasih banyak Neng Murna udah cerita, bikin Bang Arya terhibur loh jujur.
1: Iya, sama-sama Bang Arya.
0: Neng Murna sehat-sehat terus ya.
1: Pastinya dong.
0: Amin. Pipi juga semoga sih lancar terus kerjanya di sana ya. Sehat-sehat juga.
1: Amin. Kemarin kan gajian.
0: Waduh, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Neng Murna.
1: Banyak juga Murna pun. Soalnya Murna terhibur banget ini sama Radio Sebebe.
0: Waduh, terima kasih banyak.
1: Okay. Ya, ini ulang tahun Sebebe yang 55. Semoga jaya di udara.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Semoga banyak pen-pennya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Apa ya, lagi? Okay.
0: Terima kasih banyak juga Neng Murna. Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam.
0: Bye bye. Oke, terima kasih banyak Neng Murna. Langsung aja Bang Arya mau puterin ya lagu dari Li Iin Daratista. Iin Daratista dengan judul lagunya Cari Pacar. Asli Indonesia. Jangan kemana-mana, yang mana Sabang saya tetap digoyang pagi. Ser.

0: Jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
5: Ariel.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Power Geek Boost.
8: Untung aja dong.
7: Dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
7: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
9: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
1: Sip the mood feels good.
7: Choco Drink,
1: my mood booster.
7: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
12: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
14: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng Wani Sabang Sayang. Sekarang udah jam 11.45 menit nih. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih Neng Manis Abang Sayang yang udah setia buat nemenin Bang Arya ya dari jam 7 tadi. Ingat selalu, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, abis ini ada goyang seksi bareng sama Neng Salwa.

0: lagi. Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total

0: berenang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Bu, beli sabun.
5: Iya.
4: Mau mandi, sabun habis.
5: Sabun Nuvo Family kan?
4: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
5: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
4: Masa iya? Iya. Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
5: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
4: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo

0: berkeringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
2: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Dung, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megan Domani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. Mundur, Wir! Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya! Kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa gitu jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: CBB.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama.

52 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa bangsa yang sejangkau siar. Masih lagi di gue yang seksi ayu, siapa takut bareng aku Neng Salwa ya, sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manisa bangsa ya, yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di gue yang seksi bareng aku, oke? Okay? Buat Neng Manisa bangsa, ini ada Zaskia Gotik dengan judul lagunya Bang Jono.

0: Jumpa yang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, sekarang hari Rabu di langkah yang ketiga di bulan Juni 2026 ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, sekarang sudah jam berapa ya? Sekarang sudah jam 13:06 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request ya, bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sawa.
0: Dengan kamu, Neng Ranjai.
1: Belum sehat.
0: Belum, kamu udah sehat.
1: Alhamdulillah sih, tinggal beberapa persen.
0: Alhamdulillah ya, semoga ya sehat selalu. Udah mau request lagu apa kamu?
1: Kabut Biru.
0: Kabut Biru
1: dari Elvi.
0: Kabut Biru dari Elvi.
1: Elvi Sukasih.
0: Kabut Biru, bentar ya.
1: Maaf,
0: aku hari ini sendiri, ini gak ada operasi nih, makanya
1: karena... Arya jangan buang.
0: Apa?
1: Ikut aja Arya.
0: Mau kuliah dia, udah pergi
1: oh, orangnya. Oh, iya deh.
0: Ya udah nih, Elvi sukanya sih Kabut Biru ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: okay, spesial ya.
0: Spesial buat siapa?
1: Buat orang Makassar.
0: Oke, okay.
1: Inisial A.
0: Inisial A, ada orang Makassar, spesial lagunya Kabut Biru ya. Sudah, nanti lagunya
1: okay,
0: yang kamu puterin ya.
1: Salwa, makasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus, tetap terus sehat ya.
0: Amin, kamu juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request, masih Neng Salwa tungguin di 0895 2000.

0: 1054. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut sama Neng Murna. Neng Murna gimana kabarnya?
1: Jauh.
0: Iya, ya ngapain takut ya sama aku ya?
1: Di Tangerang sama di Jakarta.
0: Ayah aku juga di Tangerang, cuman jauh dari kamu.
1: Iya, Ciledugan.
0: Ciledugnya pakai G ya, Ciledug ya.
1: Ciledug.
0: Gimana kabar Neng?
1: Alhamdulillah baik. Nih suara melengking terus.
0: Alhamdulillah ya kalau baik. Udah makan siang?
1: Udah.
0: Udah ya. Sudah mau request lagu apa?
1: Request lagunya Tamu Malam Minggu deh.
0: Tamu Malam Minggu dari?
1: Yang biasa diputer.
0: Siapa yang muter?
1: Kan biasanya naik salon juga.
0: Endang Triswati ya. Nanti lagi naik salon muter.
1: Iya.
0: Oke. Oke, Neng Murna.
1: Terima kasih, Neng Salwa.
0: Sama-sama, Neng Murna.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Neng Murna sehat selalu ya. Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, ini ada dua lagu dari yang satu untuk seseorang yang berinisial A ya. Kalau misalkan yang satunya lagi Tamu Malam Minggu aja, tapi gak tahu spesialnya untuk siapa. Mungkin buat Pipi Jumadi kali ya Tamu Malam Minggunya. Tapi kan setiap hari bertamu ya. Ya sudah Neng Wanisa Bang Sayang, ini ada Kabut Biru dari Elvi Sukayesti ya. Tetap di 55 tahun radio CBB Mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Abus, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
5: Soyomi gelas,
6: we love it so much.
8: Yo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: alamat dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Nijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 105,4 FM CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut

0: Dut Jakarta, 100% yang dut Indonesia, yang wanita bangsa yang sejengkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut bareng aku ya, Neng Salwa, buat yang wanita bangsa yang karena masih di jam 13.32 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang wanita bangsa yang request ya, bisa telepon di 0895-2010-54. Karena tadi sudah di 021-nya, sekarang kita angkat di 0895. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, ah, sama Neng Laso ini gimana kabarnya, Neng?
1: Alhamdulillah baik. Neng Salwa, Neng Salwa baik kan?
0: Alhamdulillah, aku baik sekali. Biarpun suara aku hilang ya.
1: Iya.
0: Iya ya, sudah. Kamu mau request lagu apa?
1: Dosa.
0: Dosa dari?
1: Rania.
0: Dosa dari Rania. Coba dicari dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang aku udah ada operatornya. Tadi aku sendiri. Nih, dosa.
1: Oh, ada.
0: Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Terima kasih ya Neng Salwa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, buat yang manisah bangsa yang mau request mesin yang selalu tungguin di 0215363333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, sama Neng Erna. Gimana kabarnya, Neng?
2: Takut, sama Neng Kalekan.
0: Kenapa sih suara kamu tuh kecil banget ya?
2: Emang kecil.
0: Kecil banget.
2: Udah.
0: Coba gedein suaranya.
2: Ada gede.
0: Kecil banget ya suaranya ya. Suara kamu yang kecil, enggak suara dia emang kecil. Di WA pun kecil.
2: Tapi kedengaran enggak?
0: Kedengaran, cuman kecil banget. Pantesan aja ya. Si BPBP itu terpikat ya. Ya, ketawa lagi.
2: Siap ya, Neng.
0: Mau request lagu apa?
2: Terlalu rindu.
0: Terlalu rindu dari?
2: Hah? S. Dari S.
0: Selalu rindu.
2: Dari Ina Cynthia.
0: Selalu rindu. Sama siapa?
2: Pada Bang Pengel dong.
0: Biasanya disingkat-singkat.
2: Yaudah buat BP dah.
0: Dari siapa? Vita Alvia selalu.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Ina
0: Cynthia. Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin. Ada dong, pastinya
2: ya,
0: ada. Namanya
2: Bang
0: Oke, itu BP juga. Denger ya. Terus?
2: Semoga
0: apa? Semoga apa?
2: Sehat selalu, semangat.
0: Kamu gak doain aku?
2: Dan kamu sehat selalu juga, cepat sehat.
0: Ya udah.
2: Jadi orang sukses ya, Neng Salwa.
0: Amin, amin, amin ya. Terima kasih Neng Erna.
2: Terima kasihnya ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Wanisa Bang Sayang nanti lagi ya yang mau request, mungkin nanti akan ada satu cut lagi atau nanti di jam 4, oke? Okay? Buat Neng Wanisa Bang Sayang tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

Sains Abang Sayang Sejangkau Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, bengkak jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya?
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airmambu.id dan kunjungi www.airmambu.com.
5: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunat.
10: 105.4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: abang saya si Jengkol Fier. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 13.56 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang. Request ya bisa telepon di 0895-2010-54, oke okay? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Lah, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Hayo siapa takut.
0: Enggak takut sama Bang Penyok, gimana kabarnya abang?
1: Alhamdulillah kabarnya panas.
0: Kabarnya panas, kenapa tuh panas?
1: Ya iya cuacaannya Neng.
0: Oh kirain panas kenapa?
1: Hei kagak ngapa-ngapa, panas panas di luar.
0: Ya udah mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Lia Wali Neng.
0: Judulnya?
1: Perasaan.
0: Perasaan dari Lia Wali.
1: Iya.
0: Pasti spesialnya untuk si E itu ya?
1: Iya biasa.
0: Buat Neng
1: buat
0: Erna.
1: Erna di Bangka 9.
0: Oke okay. Nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Iya terima kasih Neng Sawa ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mau manis sabang saya yang mau request pasti Neng Sawa tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-3633. Halo.
2: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
2: Madu di Jeger Neng.
0: Aduh ternyata si ini ya. Tumben assalamualaikum.
2: Oh lagi ini nih lah itu lagi sakit Neng.
0: Siapa?
2: Hidung Bang Madu lagi mimisan.
0: Oh cepat sembuh ya. Enggak ditengokin Neng Bunga kali jadinya sakit.
2: Emang.
0: Ya udah nak lo mau lagu apa? Cicak?
2: Ya pastinya Bukit Berbunga.
0: Oh. Emang cicak suka bunga?
2: Iya Neng.
0: Emang Bang Madu cicak?
2: Iya aja dah.
0: Ya udah nanti lagunya Neng selalu puterin ya. Yang mana aja kan?
2: Iya Neng.
0: Oke siap Bang Madu. Terima kasih ya Bang Madu. Semoga cepat sembuh.
2: Amin, bye bye.
0: Bye. Oke buat yang manis abang sayang. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ada siapa di sana? Ada Lia Wali dengan judul lagunya Perasaan ya. Buat yang manis abang sayang tetap di 55 tahun radio CBB mengudara. Yang pasti sebagian bandar dangdut Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu.
1: Iya.
0: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
1: Banyak.
0: Wah.
1: Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh.
1: Wow.
0: Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
2: Hi, Glitz! We are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
3: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Lima tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemanisa bangsa yang sejengkau siar, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Imam Syabani, Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 294 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik JB telah memanggil. Mardi Chandra bin Jinan, tempatan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar tempat kediaman di dahulu beralamat di Meruya Utara, nomor 83, RT 001, RW 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat.

Agar datang menghadapi Buka Sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sarnah binti Teben sebagai penggugat melawan Mardi Chandra bin Jinan sebagai tergugat. Selanjutnya diperitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

0: Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka bangka panggilan ini saya laksanakan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudari Mardi Chandra Binjinan. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang, karena kita akan ke panggilan, ke panggilan sidang berikutnya.
1: 105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB.
2: CBB. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Mengawali tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang sejengkau siar, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 294 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil. Mardi Chandra bin Jinan, tanggal lahir Jakarta, 27 November 1969, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Meruya Utara, nomor 83, RT 001 RW 011, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Nah, binti Teben sebagai penggugat melawan Mardi Chandra bin Jinang sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan suratan gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBBS 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mardi Chandra bin Jinan. Oke, Neng Mandi Sabang sayang, jangan kemana-mana, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu ini.
1: Rp105,4 FM Radio CBB. CBB. CBB. CBB. Just dance and move your body.

0: Bingkus.
1: Ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Coko drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Coko drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Coko drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, hai. Sorry, Megan Domani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
6: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care. Eh, mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
11: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, sehat, sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB 105,4 FM.

Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawari goyang seksi hayu siapa takut ya buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang info ya Neng Diana nanti ya di jam 4 sampai jam 5 ada jam 3 sampai jam 4 ada kuis. Jam 4 dan jam 5 nanti bisa request lagi ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, Neng Sawari punya informasi nih khususnya buat Neng Manis Abang Sayang yang warga Jakarta gitu ya. Ini ada informasi mengenai ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB gitu ya. Ini adalah kesempatan bagi Neng Manis Abang Sayang yang memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi Neng Manis Abang Sayang ya. Sanksinya tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta gitu. Nah, perlu diketahui ya bahwa setiap pajak daerah yang Neng Manis Abang Sayang bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan serta transportasi, terus pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga gitu. Karena itu ya Neng Manis Abang Sayang, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah ya.

Untuk informasi lebih lanjut yang mana Desa Bangsa, yang bisa cek di halaman, di laman Bapenda DKI Jakarta, itu di bapenda.jakarta.go.id atau yang manis abang sayang dot itu titik ya, kalau yang nggak tahu dot ya, bapenda.jakarta.go.id gitu. Nah, bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB sekarang juga. Sebelum nih yang manis abang sayang tanggal 31 Agustus 2026 ya, buat warga Jakarta ya, segera bayarkan pajaknya. Oke, untuk manis abang sayang, jangan kemana-mana, Neng Salokan kembali lagi setelah gue dan iklan berikut. Nanti ada kuis ya, Neng manis abang sayang, tetap di Going Sexy ya, siapa takut.

50 tahun radio se-BBM mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta ya. Neng Manisa Bang Sayang, ya ampun ternyata ini adalah waktu yang aku tunggu-tunggu ya. Pasti juga Neng Manisa Bang Sayang tunggu-tunggu ya. Kita sudah masuk di Kuis Royal by Soklin 1000 Tebar Wangi dan Kelembutan. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau ikut kuis Tebar Wangi dan Kelembutan dari Royal by Soklin, caranya adalah ketik nama Neng Manisa Bang Sayang, terus kirim jawabannya ke 0895 2010 54 gitu ya. Nanti 3 orang yang beruntung akan yang saya pilih gitu ya, untuk ikutan kuis Tebar Wangi dan Kelembutan gitu. Buat Neng Manis Abang Sayang yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah uang tunai. Lumayan banget ya, plus goodie bag dari Royal by Soklin gitu. Neng Manis Abang Sayang, gak sabar kan mau tahu pertanyaannya? Nih langsung aja Neng kasih tahu ya pertanyaannya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah catat ya Neng Manisa Bang Sayang ya. Salah satu keunggulan Royal Hijab Saset 1000 Blue Sapphire adalah, yang pertama, yang A adalah pelembut dan pewangi pakaian yang wanginya hanya sebentar. Kemudian yang B, pelembut pakaian konsentran untuk hijab dan pakaian. Ya, kira-kira yang A atau yang B Neng Manisa Bang Sayang, yuk kirim ke 0895 2010 54. Jangan lupa sebutin namanya dari siapa dan siapa gitu. Nanti 3 orang pemenang nanti Neng Sal akan telpon gitu ya. Oke, buat Neng Manisa Bang Sayang, setelah lagu dan iklan berikut aja kali ya. Ini ada Anika Yusman dengan judul lagunya Maning Maning. Jangan kemana-mana tapi goyang seksi, hayo siapa takut.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak Sammy Glass.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
11: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
11: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Yang masih abang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jakarta, terus pendengar di Indonesia, nih wanita sabang sayang sejengkal siar. Balik lagi di kuis Royal by Soklin 1000 ya, neng wanita sabang sayang, tebar wangi dan kelembutan ya. Tadi kan udah neng sosir ya, neng wanita sabang sayang untuk ngirimin nama dan jawabannya yang sudah neng sal sebutkan gitu, soalnya ya beserta pilihannya gitu ya. Kira-kira nih udah banyak banget nih neng wanita sabang sayang yang udah ngasih jawabannya, sampai neng sal bingung gitu ya. Bukan abang yang nelpon, aku yang nelpon ya, abang Sonang. Nanti aku pokoknya aku pilih yang paling duluan ngirim gitu ya. Buat yang manis abang sayang, kira-kira nih langsung aja kita telepon ya, di 0895 2154. Aku yang nelpon ya abang. Tenang, nanti kalau misalkan kepilih nanti neng salwa telepon gitu. Oke, kira-kira akan diangkat atau tidak ya sama neng manis abang sayangnya ini. Oke, halo. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Nur di Ciledug ya. Oke, tadi kan Neng Sawo kan udah bacain soalnya ya, Neng Nur ya. Jadi Neng Sawo gak usah bacain lagi gitu ya. Jawabannya apa dari kamu?
1: Lempar pakaian di kompon saat untuk tugas lempar pakaian.
0: Oke, yang B ya, betul ya. Nanti Neng Sawo umumin ya siapa pemenangnya. Oke, terima kasih Neng Nur. Iya, oke. Ya sudah. Ini emang dari akunya kalian yang manis abang sayang, yang suaranya tuh hilang-hilangan gitu ya. Mungkin dari yang manis abang sayang kedengeran ya. Oke, kita lanjut ke penelpon kedua gitu ya, yang Neng selalu akan telpon gitu ya. Ini siapa dan di mana ya? Kita langsung telpon ya. Aduh, gimana ini enggak bisa ditelepon? Coba yang lain dulu kita telpon ya. Coba kita telepon dulu. Ya ini gimana ya? Gak bisa ada yang ditelepon. Sebentar. Oke, ternyata sudah nyambung. Halo.
2: Ya, halo Mbak.
0: Oke, ini kan dari Royal by Soklin 1000 ya, tebar wangi dan kelembutan ya abang ya.
2: Iya Mbak.
0: Dengan abang siapa dan di mana?
2: Pogot, Jakarta Selatan.
0: Oke, tadi kan yang saya udah kasih tahu kan soalnya apa, jawabannya apa bang, langsung aja.
2: Yang B, pelembut pakaian, konsentrat, hijab dan pakaian wangi tahan lama.
0: Oke, nanti ya, nanti Neng Sawa umumin ya.
2: Kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang satu lagi ya. Kira-kira siapa ya Neng Manis Abang Sayang yang beruntung, yang akan Neng Sawa telepon gitu ya. Tadi kan udah, oke. Ternyata banyak banget, aku bingung nih milihnya. Oke, semoga diangkat ya sama yang ini ya. Coba ya, kalau nggak diangkat berarti emang bukan buat kamu hadiahnya gitu ya. Satu, dua, tiga. Oke, belum diangkat juga sama ini. Oke, diangkat ternyata. Halo.
3: Halo.
0: Oke, tadi kan dengan siapa di mana?
3: Dengan Elda di Bukit Duri.
0: Oke, Elda di Bukit Duri. Udah tahu kan jawabannya apa?
3: Yang B.
0: Apa tuh?
3: Lembut pakaian, konsentrat, hijab,
0: terus sedikit-sedikit ya, nyicil ya jawabnya ya, apaan dong?
3: Hijab dan pakaian.
0: Oke, nanti nanti Neng Sawa telepon lagi kalau misalkan emang menang gitu. Telepon lagi, nanti Neng Sawa umumin gitu pemenangnya ya.
3: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, tadi kan udah 3 penelpon ya Neng Manis Abang Sayang, dan rata-rata ya, dan semuanya ya jawabannya adalah yang B ya. Pelembut pakaian, konsentran untuk hijab dan pakaian gitu ya. Nah, kuis dari Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan ini udah Neng Sawa pilihkan ya 3 orangnya ya tadi. Nah, nanti akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai plus goodie bag dari Royal by Soklin gitu. Ya sudah, nanti Neng Manis Abang Sayang makin penasaran kalau Neng Sawanya kelamaan ya. Ya sudah nih, kita langsung aja puterin lagu dulu, baru nanti Neng Sawa umumin siapa yang menang ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hai Siapa Takut.

0: jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apaan nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakin sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
7: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
8: Pakai Royal Hijab Cacat 1000. Oh, ada nggak?
7: Di toko saya? Ada dong.
8: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Cacat 1000.
7: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
8: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Cacat 1000 makin cuan.
7: Promonya banyak.
8: Wah, promo apa aja?
7: Kalau beli Royal Hijab Cacat 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
8: Hah? Terus?
5: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
8: Wah, mau.
5: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
7: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
8: Yang jual untungnya melimpah.
7: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta ya. Woteng manis abang sayang, balik lagi di Royal Kuis Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan. Tiba-tiba aku jadi kaku mulut ya. Mulutnya Neng Manis Abang Sayang. Nah, tadi Neng Manis Abang Sayang sudah Neng salat telepon ya, tiga orang yang beruntung gitu ya untuk ikutan kuis tebar wangi dan kelembutan. Nah, kira-kira Neng Manis Abang Sayang dari ketiga orang tersebut ya, siapa ya pemenangnya ya? Pasti Neng Manis Abang Sayang sudah enggak sabar ya, siapa pemenangnya ya? Yang pasti sudah aku pilih ya berdasarkan pemilihan voting dari anak-anak di sini. Mateng manis abang saya pemenangnya adalah Neng Nur dari Ciledug ya, Neng Nur ya. Nanti Neng selalu hubungi lagi ya mengenai ini, oke? Mateng manis abang saya yang belum beruntung jangan khawatir, nanti di hari Jumat tenang aja ya, ada lagi kuisnya. Nah makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM untuk ikutin kuis Royal by Soklin ya, tebar Royal by Soklin 1000 tebar wangi dan kelembutan ya. Karena acaranya ada di Senin, Rabu, dan Jumat di jam 3 sore sampai jam 4 sore ya. Buat yang manis abang sayang yang beruntung ya, nanti akan mendapatkan hadiah uang tunai ditambah dengan goodie bag dari Royal by Soklin. Oke, buat yang manis abang sayang, langsung saja ya, nanti Neng Solo akan kembali lagi ya. Terima kasih Neng Manis Abang Sayang yang sudah ikut kuis hari ini ya, yang sudah menjawab. Maaf kalau misalkan belum beruntung ya, ikut lagi nanti hari Jumat bersama aku lagi. Oke, buat yang manis abang sayang tetap digoyang seksi, hayu siapa takut. 1, 2,

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Ayo, kita ke pasar sekarang, Bu.
5: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
4: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja nggak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
5: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
4: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan.
6: Royal by Soklin dan Radio CBB Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soklin 1000 rupiah. Tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Lontar, Pasar Perumnas Klender, dan Pasar Enjo. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
4: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: dangdut Indonesia yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu, siapa takut bareng aku ya. Tadi kan yang manis abang sayang astagfirullahalazim. Ya ampun, maaf ya yang manis abang sayang. Ya sudah, sekarang sudah jam 16:21 waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang ya. Request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Siapa takut?
0: Gak takut, ada yang siapa di mana?
1: Dengan Bang Saad di Kemandiran.
0: Bang Saad, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik, Mas.
0: Alhamdulillah ya kalau baik-baik aja. Kok enggak ditanyain aku? Aku mau ditanyain dong.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat banget.
1: Oh, gitu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, Masya Allah, tabarakallah. Abang mau request lagu apa?
1: Lagunya Percuma Evita Mala ya.
0: Percuma dari Evita Mala. Evita Mala udah tadi. Selamat malam juga.

0: kalau gitu Nurmawati.
1: Apa tuh?
0: Keranjang tua. Keranjang tua.
1: Keranjang tua.
0: Iya. Kayak Mama Adi keranjang tua.
1: Iya kan? Itu mau mata keranjang.
0: Iya, mata keranjangnya. Emang dia betul-betul kerjanya dia. Iya Neng, ya makasih Neng ya.
1: Abang ditanyain sama Bang Jerry apa kabar katanya.
0: Oh, Bang Jerry ada ya?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bang Jerry. Lama kita enggak jumpa nih ya. Iya, doa-doa Bang Jerry ya.
1: Amin. Abang, lagunya enggak ada nih, keranjang tua.
0: Oh, ya kami Tirai Cinta dah.
1: Tirai Cinta dari?
0: Dari Nurmawati juga.
1: Tirai Cinta. Ada, nanti lagunya Neng Sol puterin ya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih yang salah, tungguin di 0895-2014-1054. Ya ampun, kenapa sih? Sabar ya. Belum bisa diangkat. Sebentar, sabar supaya bisa diangkat, sabar, ditahan. Coba 0895-2014-1054 atau di 0215-3-6-3-3-3-3. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
1: Enggak takut. Ah, dengan siapa di mana?
2: Bang Saifuddin di sini.
1: Oke. Abang Saifuddin gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah saya baik saja.
1: Oke. Kok aku enggak ditanyain?
2: Baik sama?
1: Nah, aku baik banget. Abang mau request lagu apa?
2: Tajamnya Cinta ya.
1: Tajamnya Cinta dari
2: Bang Haji Megi Z almarhum.
1: Tajamnya Cinta. Coba cari dulu inya. Ada? Yeah. Ada.
2: Oke.
1: Okay. Ada nanti lagunya yang saya puterin ya.
2: Oke, okay, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Boteng manis abang sayang. Nanti lagi ya kalau mau request makannya pantengin terus biar tahu nih masih request atau enggak, oke? Okay? Boteng manis abang sayang, tetap di 55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings Care.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Indonesia, yang manis bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di gue yang seksi, hayu siapa takut bareng aku ya, si princess ya, mulai manis abang sayang. Karena masih di jam 16.42 waktu di bilik siar. Masih waktunya mulai manis abang sayang, request bisa telepon di 0895 2015 4. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, dengan siapa di mana?
1: Ya, Bang Hermin. Ayo. Lagi ada di Pluit.
0: Dengan siapa?
1: Bang Hermin.
0: Oke, dengan Bang Hermin di Pluit ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Abang? Salam kenal ya. Kayaknya
1: alhamdulillah kabar baik sama. Apa kabar balik?
0: Sehat? Alhamdulillah, aku sehat banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, Abang lagi ngapain nih sore-sore gini?
1: Biasa lagi jalan-jalan.
0: Oke, lagi jalan-jalan sore ya.
1: Sambil jalan-jalan sore. CBB, betul. Ya. Iya, gitu deh.
0: Oke. Mau request lagu apa, Bang?
1: Milikku dong,
0: milikku dari?
1: Dari Arafi.
0: Milikku. Iya. Oke, ada nanti lagunya yang saya puterin ya.
1: Oke, terima kasih ya, sama.
0: Sama. Oke, masing manis abang sayang. Yang mau request masih neng sawah tungguin di 0895 2015 4. Tadi katanya neng Hikmala terus mau on air, tapi aku tunggu-tungguin kok tidak ada. Oke, kita ada di 021 ya. Halo.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Siapa takut?
0: Gak takut. Ah, dengan siapa di mana?
2: Boleh berapa belum? Siapa enggak?
0: Siapa ya? Teh Suci ya?
2: Iya.
0: Oke, Teh Suci gimana kabarnya?
2: Ya, kabar sehat.
0: Alhamdulillah ya kalau kabarnya sehat ya.
2: Kalau kayaknya lagi bindeng ya?
0: Iya, betul. Aku lagi pilek. Iya, betul. Amin. Semoga cepat sembuh aku. Amin. Ya udah, Abang. Abang. Neng mau request lagu apa?
2: Maha Cinta.
0: Apa? Maha Cinta?
2: Ya, dari Yunita Babil.
0: Maha Cinta dari Yunita Ababil.
2: Ya.
0: Maha Cinta, sebentar dicari dulu ya.
2: Ya.
0: Ada, nanti lagunya yang selalu puterin.
2: Salah spesial buat Dinda aku ya, Bang Dapil yang sibuk, sibuk berduanya lagi sibuk ya.
0: Oke, siap Teh Suci ya. Oke.
2: Siap banget Bang Dinda sama Bang Dapil ya, spesial banget.
0: Oke, siap.
2: Dia nggak usah onir dulu katanya
0: gitu. Oke, ya sudah ya, nanti lagunya yang saya puterin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, buat yang manis abang sayang ya. Sudah ya, berarti yang mau request udah ya. Udah ya kan? Ya udah, nanti Neng Salwa akan kembali lagi. Ini ada Arrafik ya, dengan judul lagunya Milikku ya. Buat yang manis abang sayang, tetap di 55 tahun Radio CBB Mengudara, yang pasti sebagian bandar dangdut Jakarta.

0: Podcast yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: CBB Radio 105,4

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya buat Neng Manis Abang Sayang. Karena sekarang sudah jam 17 lewat 1 menit. Lewat 1 menit. Salah ya lagunya ya. Salah dong. Nanti kita setel itu masih. Gak boleh ya. Itu buat yang manis abang sayang, karena sudah jam 17 lewat 1 menit ya. Buat yang manis abang sayang, yang mau nanti keluar rumah mungkin ya.

Neng Salwa mau kasih informasi mengenai lalu lintas gitu, jalan mana aja yang macet yang mungkin nanti bisa Neng Manis Abang sayang hindari gitu, jalan-jalan tersebut ya. Jalan-jalan ini adalah jalan-jalan ke kota tua. Cakep, emang udah cakep. Buat yang masih sama sayang ya, ini adalah jalan-jalan ya, di wilayah Jabodetabek ya. Yang pertama adalah wilayah Jakarta Selatan ya, di jalan Cemara Putih, Cempaka Putih Cemara Putih apa Cempaka Putih nih? Cemara Putih, oke, berarti aku yang salah ya. Jalan Cemara Putih menuju Jalan Dahlia Utama ini padat. Lebih tepatnya di arah Kemang menuju Fatmawati. Kemudian di Jalan Taman Pertiwi menuju Jalan Mahkota Hijau padat merayap ya. Terus juga selanjutnya adalah di Jalan Srikaya Indah. Wah enak nih Srikaya ya. Di jalan menuju Jalan Pinang Raya ini padat. Kemudian Jalan Delima, wah Delima juga enak ya. Jalan Delima Sakti menuju Jalan Terusan Wijaya ini padat, padat merayap ya. Kemudian kita pindah ke wilayah Jakarta Timur ya, tepatnya di Jalan Flamboyan Timur menuju Jalan Merpati Raya ini padat. Kemudian Jalan Purnama Raya menuju Jalan Tidar Permai padat ramai, padat merayap ya. Kemudian juga kalau ada di Jalan Anggrek menuju Jalan Anggrek Baru menuju Jalan Nusantara Indah ini padat. Jalan Raja Wali Timur menuju Jalan Awang Perkasa padat ramai, padat merayap. Neng Manis Abang sayang ya. Kemudian untuk wilayah Jakarta Pusat ya, tepatnya di Jalan Surya Kencana menuju Jalan Bintang Raya ya, Bintang Raya atau Bintang 5 ini padat merayap. Kemudian di Jalan Cendana Baru menuju Jalan Diponegoro Asri ini padat. Kemudian Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama ini padat. Jalan Wijaya Nusantara menuju Jalan Merdeka Selatan ini padat merayap ya. Selanjutnya untuk wilayah Jakarta Utara ya, Neng Manis Abang sayang, tepatnya di Jalan Marina Indah menuju Jalan Laut Biru ini padat. Kemudian Jalan Gading Permai menuju Jalan Boulevard Timur ini padat merayap. Terus juga Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudera Timur. Hah? Jalan Samudera Baru ini padat. Jalan Nusantara Pelabuhan menuju Jalan Danau Sunter ini padat merayap ya. Untuk wilayah Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kamboja Raya menuju Jalan Puri Sentosa ini padat. Kemudian Jalan Tomang Baru menuju Jalan Kemanggisan Indah ini padat merayap. Jalan Citra Gardenia menuju Jalan Meruya Utama ini padat. Jalan Bambu Asri menuju Jalan Palmerah Sakti padat merayap. Aduh aku jadi pulang jadi malas nih, macet pasti ya. Kemudian untuk wilayah Depok, warga Depok ya didengarkan ya. Tepatnya di Jalan Rambutan Raya menuju Jalan Limo Permai padat. Jalan Keadilan Baru menuju Jalan Kartini Raya padat merayap. Jalan Sukmajaya Indah menuju Jalan Mekarsari ini padat. Jalan Nusantara Depok menuju Jalan Parung Sentosa padat merayap. Terus kemudian untuk wilayah Bekasi ya, warga Bekasi ya, tepatnya di Jalan Patriot Baru menuju Jalan Ahmad Yani Permai ini padat. Jalan Galaksi Raya menuju Jalan Harapan Indah padat merayap. Kemudian di Jalan Pakayon Baru menuju Jalan Kemakmuran Utama padat. Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Khairul Permai ini padat merayap ya. Untuk wilayah Tangerang ya, dengarkan warga Tangerang ya. Di Jalan Benteng Raya menuju Jalan Kisamaun Indah padat. Jalan Serpong Utama menuju Jalan Gading Sientia. Susah banget sih namanya, padat ramai. Jalan Ciledug Asri menuju Jalan Karang Tengah Baru ini padat. Kemudian Jalan BSD Boulevard menuju Jalan Foresta Permai padat merayap ya.
Jadi buat yang manis abang-sang yang lewat jalan-jalan yang barusan yang saya sebutin, mungkin bisa dihindari ya jalan-jalan tersebut ya. Atau yang manis abang-sayang, kalau misalkan gak ngerti gimana sih yang saya nih jalan-jalannya nih, aku gak tahu nih jalan tikusnya gitu. Caranya adalah Neng Manis Abang Sayang bisa membuka aplikasi navigasi Neng Manis Abang Sayang gitu. Biasanya nanti Neng Manis Abang Sayang dikasih petunjuk ya, jalan mana aja yang bisa Neng Manis Abang Sayang lewati gitu untuk menuju ke wilayah yang Neng Manis Abang Sayang tuju gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang sekarang udah gak perlu khawatir ya kalau misalkan nyasar-nyasar, oke? Terus juga buat Neng Manis Abang Sayang yang mau naik kendaraan bermotor, jangan lupa untuk memakai helmnya. Terus juga yang naik kendaraan beroda 4 atau mobil atau... iya mobil ya, jangan lupa untuk pakai sabuk pengamannya, oke? Terus juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-suratnya Neng Manis Abang Sayang ya, untuk jaga-jaga ya, karena itu wajib dibawa, oke? Buat Neng Manis Abang Sayang jangan pernah melanggar aturan lalu lintas ya. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, hati-hati di jalan dimanapun Neng Manis Abang Sayang berada, karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di jalan gitu. Terus juga jangan lupa untuk membawa jas hujan dan payungnya, karena kita gak tahu juga cuaca seperti apa hari ini yang akan datang, oke? Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana karena Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada siapa di sana? Ada Jebule dari James Ape ya. Jangan kemana-mana tapi di goyang seksi, ayo siapa takut.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Eh, delisia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
7: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
8: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
9: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
8: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
9: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
8: Ini sarap kejepit.
9: Hah, lu sarap kejepit?
8: Iya.
9: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
8: Emang apa Pak Eri?
9: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
8: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
9: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
8: Nah tuh.
9: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
8: Dia pake.
9: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
8: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
9: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
8: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
9: Ngapain?
8: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
9: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
8: Depok.
9: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
8: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
9: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
10: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.
11: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000.

0: WhatsApp dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperbutkan

0: kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Living Rockman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-819 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4.

0: Sen juara.
1: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Nah, ini sebang sayang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya bareng aku ya? Gak kerasa karena sudah jam 17:31 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis berarti waktunya buat aku ya. Pamit undur suara. Terima kasih buat yang manis abang sayang yang sudah ikut request dan salam-salam serta ikut kuis tadi ya. Makasih ya yang manis abang sayang ya, sudah yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, pantengin terus Radio CBB 105,4 FM karena selainnya ada goyang lagu aja dan goyang malam ya. Ya sudah, Neng Manis Abang Sayang tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh. Buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan

0: ringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
1: Bu. Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Welcome to
4: Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Anak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
11: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
12: Ini mie sukses isi 2.
13: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
12: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
11: Yang rasanya meriah, ada.
12: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya berasa.
11: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
12: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
13: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses, seru enaknya favorit semua.
15: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
16: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
15: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
16: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
15: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: Saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, nonton kayak telur gitu pak. Terus baru ke atas, kemarin lah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
10: air bambu Habibur Rahman ya pak?
9: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
10: 10 botol ya?

0: Nabi Burhan Majapahit dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Nabi Burhan dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu ID dan

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: TBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin fun.

Tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di malam hari ini Neng manis abang saya bakal ditemenin sama Bang Reva nih. Yang pastinya digoyang malam, asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

Tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang yang kau siar digoyang malam ini. Neng Manis Abang Sayang nanti bisa cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya. Yang mau bergabung boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Neng Manis Abang Sayang, sebelum Abang Revan dengerin nih ceritanya Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan mau cerita dulu aktivitas Abang Revan hari ini ngapain aja. Nah, kemarin Abang Revan kan bilang itu belum sibuk, karena kemarin bulan Mei itu benar-benar Abang Revan libur. Kuliah tuh cuma 2 hari, masuk itu pun cuma UTS doang. Jadi tuh gak sibuk sama sekali. Jadi bulan kemarin cuma full tidur aja di rumah, gak ngapa-ngapain. Dan kemarin hari Selasa Bang Revan juga bilang belum terlalu sibuk. Baru mulai kuliahnya tuh hari ini Neng Manis Abang Sayang ya, di hari Rabu ini ya, langkah yang ketiga di bulan Juni 2026. Dan itu langsung full sibuk nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi Bang Revan tuh kuliah dari pagi sampai sore. Berangkat dari rumah tuh jam 7 karena ada kelas setengah 8. Nah itu tuh full kelas dari setengah 8 sampai jam 10. Nah terus jam 10 lanjut lagi sampai jam 12. Nah terus jam 1 lanjut lagi sampai jam 4 kurang. Nah itu tuh Bang Revan tuh baru tuh selesai ya, baru selesai kuliah terus OTW pulang ke rumah. Sampai rumah tuh Bang Revan sekitar setengah 5 lah, karena kan dari jam 4. Terus sampai rumah tuh setengah 5. Bang Revan tuh gak cuma istirahat, duduk bentar kayaknya 5 menit apa 10 menit. Abis itu Bang Revan tuh beres-beres lagi. Kayak karena Bang Revan tuh biasa jadwal tuh sore pergi ke gym. Jadi Bang Revan beres-beres kayak baju-baju. Terus Bang Revan mikir kayaknya kalau misalnya gym jam 5, nanti jam 6 pulang ke rumah. Nah nanti kayaknya tuh gak keburu nih kalau misal ke Radio CBB. Nah jadi Bang Revan tuh mikir kayaknya nih mendingan mandinya tuh di tempat gym aja, baru langsung OTW ke Radio CBB. Nah bener aja. Jadi Abang Revan tuh siap-siapin baju, anduk, semuanya disiapin. Terus bawa bekal juga buat makan di Radio CBB. Jadi semuanya disiap-siapin, dimasukin ke tas. Nah terus langsung deh berangkat gym jam 5. Nah itu tuh bener aja, selesainya tuh kan jam 6. Nah kalau misalnya Abang Revan pulang itu tuh nggak sempat, jadi Abang Revan tuh mandi karena udah bawa anduk juga. Jadi mandi di sana udah ada sabunnya, udah ada samponya. Nah terus sekitar jam setengah 7, nah itu tuh baru selesai, baru Abang Revan OTW ke Radio CBB. Dan untungnya tepat waktu di jam 7 pas. Nah jadi Abang Revan nggak telat nih Neng Manis Abang Sayang. Nah jadi gitu ya, jadi full sibuk banget nih dari pagi sampai sekarang nih. Nanti Abang Revan baru pulang jam 11 malam. Nah jadi emang benar-benar full sibuk nih untuk hari ini, dan besok juga sibuk, tapi nggak sibuk banget ya, karena cuma kuliah aja dari pagi sampai sore. Dan itu ya paling kayak biasa olahraga di gym, terus pulang dan istirahat. Nah gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Nah jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, walaupun sibuk kerjaannya Neng Manis Abang Sayang, atau sibuk apapun itu di rumah, disempatkan waktu untuk berolahraga. Olahraga ringan-ringan aja, kayak stretching-stretching gitu. Karena emang sekarang ini lagi musim-musimnya orang pada sakit Neng Manis Abang Sayang ya. Karena cuacanya yang gak menentu nih, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi imun tubuhnya tuh lagi gak bagus. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih, tetap jaga kesehatannya ya, jaga pola makannya, pola istirahatnya, dan sempetin waktu nih paling 15 menit 10 menit buat olahraga yang ringan-ringan aja, biar tubuhnya Neng Manis Abang Sayang tuh ada bergerak gitu, biar ototnya tuh terlatih. Dan kalau bisa pagi-pagi disempetin untuk berjemur. Jadi sebelum berangkat kerja atau sebelum melakukan aktivitas, jam 7 pagi atau jam 8 pagi disempatkan untuk berjemur. Dan itu bagus banget buat vitamin D, biar Neng Manis Abang Sayang tulangnya tetap kuat dan gak gampang sakit. Oke, itu aja ya dari Abang Revan nih, cerita Abang Revan aktivitasnya hari ini. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, masih boleh nih ya. Nih, Abang Revan masih tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Enggak Kuat nih dari Hetty Sunjaya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga, ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08198109818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan, alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
8: Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: udara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam asiknya. Makin pol. Nah sudah jam 7 lewat 43 menit waktu Blik Siar nih, Neng manis abang sayang ya. Kalau tadi Abang Revan itu udah cerita ini aktivitasnya hari ini Abang Revan ngapain aja. Nah sekarang yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Pol, gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik Abang Repa.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Iya, pasti dong, ini suara tambah melengking.
0: Iya nih, melengking banget nih ya, jadi tandanya semangat banget ya.
1: Harus dong, semangat.
0: Wih, mantap. Nah, Murna, gimana hari ini?
1: Wah, panasnya, Pol.
0: Panas banget ya. Tapi
1: iya.
0: Tapi nih tadi Abang Revan kan gak di rumah nih. Abang Revan kan seharian di kampus nih dari pagi sampai sore. Nah itu tuh di dalam kelas tuh gak panas. Kerasanya kayak mendung itu.
1: Emang mendung-mendung. Cuman mendung tapi panas.
0: Iya tapi pas makan siang. Nah itu bener-bener panas banget. Keringetan banget tuh di warteg tuh emang panas banget pas sama Revan makan siang. Tapi
1: iya,
0: emang
1: pernah kipas angin terus ngeber terus siang malam.
0: Waduh.
1: Tapi tetap aja panas.
0: Nah kipas anginnya tuh muter apa berhenti?
1: Muter.
0: Iya soalnya kalau misal berhenti nih dari pagi sampai malam itu tuh nggak bagus buat kesehatan. Nanti bisa masuk angin terus bisa ada penyakit-penyakit lainnya juga karena anginnya itu. Jadi nggak kurang bagus ya.
1: Iya, kalau murah mah diputerin.
0: Iya,
1: biar
0: harus
1: ini
0: muter.
1: Biar jalan karena kaki biar karena kipas, badan karena kipas.
0: Wih, enak banget tuh ya kipasan ya. Walaupun udah paling gede. Walaupun udah paling gede tetap panas ya.
1: Panas.
0: Iya, berapa hari nih enggak hujan di Jakarta? Di Tangerang juga?
1: Iya, hujan kemarin malam Minggu cuma sebentar doang.
0: Oh, kemarin malam Minggu hujan.
1: Iya, tapi cuma sebentar.
0: Oh berarti terakhir malam Minggu ya. Soalnya Abang Revan tuh udah gak di Jakarta tuh kemarin dari hari Rabu Kamis. Nah jadinya gak tahu tuh hujan apa enggak. Jadi gak tahu.
1: Cuma ya. Di sini cuma hujannya malam sebentar. Kira jam 10, jam 11-an.
0: Malam Minggu ya.
1: Iya. Pas malam mendusan tidur kok suara hujan. Gak taunya benar hujan.
0: Iya, tapi udah beberapa hari ini emang gak hujan jadinya panas banget. Dan
1: iya.
0: Di jalan juga debunya tuh banyak banget karena ya panas itu.
1: Ini aja yang gak ada yang jauh karena jalan raya, tetep aja debu banyak.
0: Iya, benar. Apalagi nih rumahnya Bang Revan tuh di depannya kan itu jalanannya baru dicor. Nah itu tuh debunya iya. Tuh bener-bener banyak banget.
1: Wah, pasti banyak ya Bang.
0: Iya, jadi setiap hari tuh sendal tuh udah dicuci kotor terus karena bener-bener banyak debunya.
1: Nah, itu mah harus jalannya harus gitu terus, harus disiramin terus jalannya pun.
0: Iya benar harusnya gitu. Cuma emang ini gak ada yang nyiramin jadinya ya berdebu terus. Harusnya hujan tapi ini iya. Gak ada hujan.
1: Iya harusnya mah hujan tapi gak ada hujan. Ini udah bulan Juni masih panas.
0: Tapi emang kan diprediksinya tuh bakalan musim kemarau panjang di bulan Juni ini. Nah makanya nggak ada hujan.
1: Kalau musim kemarau panjang mah, waduh, kebanyakan yang itu
0: apa
1: air pada mati.
0: Ya semoga nggak pada mati airnya ya.
1: Iya.
0: Biar nggak.
1: Semoga jangan sampai pada mati air, kasihan.
0: Iya nanti mau.
1: Dibutuhkan.
0: Betul, mau mandi, mau minum, kan
1: iya,
0: butuh air ya.
1: Iya, minum, nyuci piring,
0: iya.
1: Nyuci baju.
0: Nah, makanya ya semoga enggak mati air ya nanti kalau misal musim kemarau ya.
1: Amin.
0: Oke, ini Murna mau diputerin lagu apa?
1: Diputerin lagu Gatot Gajah Bisa Mati.
0: Gatot Kaca bisa mabur. Waduh, ini mabur kemana Gatot Kacanya?
1: Darling, ke Jawa.
0: Waduh, kaburnya ke Jawa. Mau nyari siapa ya ke Jawa ya?
1: Nyari-nyari Pipi Jumadi.
0: Emang Pipi Jumadi di Jawa?
1: Akan orang Jawa, kan harus nyarinya ke Jawa.
0: Oh, Pipi Jumadi orang Jawa, berarti sama
1: orang Jawa, Revan. Orang Pati.
0: Sama berarti kayak Bang Revan orang Jawa juga.
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti diputerin lagunya ya.
1: Ya, salamnya buat Tadinda sama Palasmini, Mama Kajol kan Cemara. Udah segitu aja deh.
0: Oke, siap. Terima kasih ya,
1: Mona ya. Iya, Bang
0: Revan. Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang nih ya. Ada Gatot Kaca bisa mabur nih dari Sri Avista. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus enggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Enggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
4: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herbal. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herbal tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi

0: sakit mata.
1: Nah,
0: jadi tatasin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah
1: sembuh.
0: Sembuh.
1: Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
0: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya, pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Nanggung, Jakarta.

0: Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sensi yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Minggu ya malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 10 menit waktu dibelik siarin yang manis abang sayang masih sama ya. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, ceritain aktivitasnya hari ini ngapain aja. Atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Gimana kabar nih, Neng Lasmeni?
1: Alhamdulillah, hari ini aku capek banget.
0: Wah, capek ngapain nih, Neng Lasmeni?
1: Aku tadi ngantri itu yang biasa alas beras.
0: Ngantri beras? Apa? Iya. Sembako atau apa?
1: Beras aja sama minyak goreng.
0: Itu ngantrinya kayak beli atau gimana nih?
1: Enggak, gratis.
0: Oh, di biasanya tuh di ini enggak sih?
1: Di kelurahan. Di RW.
0: Oh, di kelurahan.
1: Di kelurahan aku tempat tinggal. Tadi kan untung aku bawa orang tua aku kan, orang tua aku dapet. Jadi karena orang tua aku orang suka pusingan, jadi aku maju duluan deh, walaupun dilihat sama yang lain ya, karena aku antriannya pengen belakang kan. Terus akhirnya aku maju duluan, aku bilang sama itunya sama petugasnya, kayaknya lansia gitu ya, akhirnya diduluin. Terus dia nanya, ibu mana ininya buat ngebantuin pendampingnya, kasihan ibu di tua gitu kan. Aku tunjuk aku, ya, ibu mau siapa anaknya gitu. Ya udah aku dikasih duluan.
0: Oh, jadi langsung ngantri ke depan gitu ya, yang lain nungguin di belakang.
1: Iya,
0: langsung
1: iya,
0: ke depan.
1: Karena lansia katanya diduluin katanya.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Jalan aja begitu katanya. Kan ibu aku di umur udah 76.
0: 76 ya. Nah, berarti ada enaknya juga ya. Jadi
1: iya,
0: lebih cepat ya.
1: Memang sih aku kalau setiap ngantri pasti berdama orang tua aku gitu kan. Jadi dikasih duluan lah gitu. Udah gitu kan sampai ke situ juga, sampai di atas pas ngambil beras kan ibu aku gak bisa bawanya ya. Tuh di gitu dibawain ke teman ayahnya Mandala kan. Tuh kata petugas kelurahannya, ayahnya Mandala disangkain bapaknya aku.
0: Oh, dikira dikira suaminya itu mamanya.
1: Iya, jadi disangkain suami ibu aku.
0: Iya. Waduh, salah. Tapi itu mungkin trik ya. Trik baru nih ya. Bang Revan baru tahu nih, kalau misal ngantri sama orang yang udah tua itu bisa diduluin. Bang
1: iya,
0: Revan baru tahu.
1: Kan, memang kan prinsipnya begitu, sistemnya kalau lansia diduluin karena kan dia aja jalannya begitu. Jadi kadang-kadang suka pusing gitu diduluin jadinya.
0: Gitu. Nah, boleh tuh nanti Bang Revan mau coba tuh mau ngantri. Siapa tahu bisa. Tapi di rumahnya Bang Revan tuh gak ada lansia. Gimana dong? Gak mungkin dong. Nenek orang dibawa. Kan gak mungkin ya.
1: Iya. Iya, makanya kan tadi kan pas gitu kan aku disuruh berasnya gak bisa kan. Karena kan dua karung jadi 4 karung kan.
0: Iya.
1: Terus sama minyak gorengnya 8 liter.
0: Wih, banyak
1: itu
0: juga ya.
1: Terus begitu kan 4 liter kan jadi 8 liter. Itu begitu kan tadi kan bapaknya Mandala kan aku suruh masuk. Dijegat memang keluaran gak boleh. Ditanya dulu bapak siapanya hati gitu kan. Terus ya, saya bilang suami saya. Kirain bapak ini gitu. Jangan bapaknya aku.
0: Wah, itu lucu ya. Itu ketawa gak tuh di situ?
1: Tuh aku mah enggak dalam hati ketawa, enggak enak biasa ya kalau ketawa tangan
0: ketawa dalam dia. Hati.
1: Iya, jadi aku ketawa dalam hati aja. Istilahnya kan kalau aku ketawa di depan dia kan tangan aku ingin dia ngatain dia enggak enak sama orang.
0: Iya juga sih, ya udah.
1: Tadi yang banyak ratusan sampai ribuan.
0: Ngantri.
1: Iya, ibu aku aja nomornya 2145.
0: Buset, itu
1: nomor antriannya
0: sampai kapan ya?
1: Makanya.
0: Nah, itu tuh biasanya nih satu RT aja itu ada 300 orang. Wah, di kelurahan
1: lebih,
0: tuh ada
1: bisa ribuan.
0: Kalau di rumahnya Bang Revan nih satu RT tuh ada 300 orang. 300 rumah.
1: Soalnya,
0: ya berarti 300 orang lah ya.
1: Di dalam keluarga aku aja ada bapak kakak gitu.
0: Pantesan.
1: Ya, keluarga aku dapat semua. Anak-anak ibu aku dapat semua, adik aku, kakak aku pada dapat.
0: Banyak banget berarti ya. Itu berarti last minute udah kesiangan tuh, makanya udah telat tuh.
1: Bukan siang lagi, udah mau sore, udah jam setengah tiga lewat.
0: Pantes. Untung memang aja kan boleh diduluin ya.
1: Tiga, RW saya udah jadwal setengah tiga, Bang.
0: Oh, jadi gak
1: boleh, selain setengah tiga gak boleh dateng. Ternyata pas aku datang udah penuh. Udah bubar sudah ratusan. Waduh. Jadi aku maju aja.
0: Oh, berarti ada jadwalnya biar gak ada numpuk ya. Tapi untungnya ya, jadi, diduluin ya, jadi
1: dibagi-bagi. Misalkan RW 01 dari jam 8 sampai jam 9 begitu. Pokoknya selesai jam 7 malam.
0: Gitu. Wah, capek juga itu ya yang kerja di situ ya.
1: Iya capek lumayan ya. Bang.
0: Iya capek juga itu ya.
1: Besok ada lagi, lain lagi. Besok lain RW lagi.
0: Oh,
1: tadi 4 RW, besok 4 RW lagi.
0: Wih, banyak juga ya berarti ya. Wah, lumayan
1: iya.
0: Banget tuh.
1: Iya, uang ribuan nomor.
0: Iya, wilayah. Wah, keren. Oke, ini last minute mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya kalau lagu ini? Lupa gitu lupa, ya. Lagunya itu deh apa sih namanya? Oma Irama.
0: Apa judulnya?
1: Gibah.
0: Gibah. Waduh, enggak boleh gibah ya jadi orang ya.
1: Iya.
0: Enggak bagus ya gibah ya. Sebentar ya, Bang Revan cariin dulu nih. Aduh, enggak ada nih. Sebentar. Gibah, emang gibah tuh. Oh, nggak ada nih gibah lagunya.
1: Kalau terpaksa.
0: Terpaksa, oke. Okay. Terpaksa ada nih.
1: Ada.
0: Ya.
1: Kirim salam ya, Bang, buat Neng Murna, Teh Dinda, sama Mama Kajol, sama Cemara.
0: Oke.
1: Okay. Ya, buat Bang Repan, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman di Sabang Sayang nih, tadi ada Neng Lasmen ini yang sudah cerita ya. Buat teman di Sabang Sayang yang mau bergabung juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat teman di Sabang Sayang, Jakau Siar ya, ada Terpaksa nih dari Roma. Buat teman di Sabang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Papua sudah ada sejak 1948.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng mana sabang saya sejak siar, balik lagi sama Bang Revani ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8:36 waktu balik siar nih, neng mana sabang sayang masih sama ya. Buat neng mana sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 02153633. Nah kalau tadi nih ada ceritanya dari Neng Murna yang katanya hari ini tuh panas banget nih cuacanya. Tapi emang bener ya Neng Manis Abang Sayang, cuacanya tuh beberapa hari ini emang gak ada hujan sama sekali. Jadi emang hawanya tuh panas gitu. Nah emang itu udah diprediksi Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya di bulan Juni ini bakal ada musim kemarau. Jadi buat yang manis abang sayang, tetap jaga kesehatannya aja ya, biar gak gampang sakit. Jadi jangan lupa jaga pola makannya, pola istirahatnya, dan jangan lupa olahraga juga. Oke, Abang Revan mau angkat satu penelpon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Revan, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
1: Bang Evan sendiri gimana, sehat?
0: Sehat juga alhamdulillah. Gimana hari ini Neng Martini?
1: Iya, gimana ya? Habis sudah selesai, saya lagi istirahat aja sebanyak nyusang tiduran.
0: Oh, istirahat habis ngapain nih hari ini?
1: Tadi ya masak buat besok jotan, buat bagi-bagi tetangga itu, buat orang hajatan.
0: Masaknya udah mulai dari hari ini?
1: Ya iya, baru tadi hari Rabu.
0: Hari Rabu, kan kemarin yang Martini bilangnya kan katanya masaknya hajatannya tanggal 6, berarti mulai masaknya udah dari hari Rabu ini ya?
1: Ya dari sekarang perharinya hari Sabtu tanggal 6.
0: Jadi emang masak kayak gitu lama ya, berhari-hari ya?
1: Berhari-hari. Ntar besok tuh masak kita tinggal matengin pagi bagi tetangga, kita bikin lagi buat acara hari Jumat buat orang pulang nikah pahlawan. Iya. Pada habis hari Jumat, tapi selesai pahlawan masak buat besok hari Sabtu hari H. Masak apa aja, macam-macam menunya.
0: Gak berhenti berarti ya masaknya dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Terus hari hanya juga Sabtunya ya.
1: Ya.
0: Wah ini ya. Ada gak sih kayak hal-hal yang seru gitu selama masak nih? Yang seru biasanya tuh pas ngapain?
1: Kadang-kadang yang pada bantuin aja, pada bercanda-bercanda begitu, pada ketawa.
0: Masak sambil bercanda.
1: Jadi kadang ketawa apa aja dah yang nyambung gitu. Misalnya ngomong gini, gimana nih lu katanya Pok Mar, kan di sini bahasanya saya Pok Mar. Bukan Pok Mar aja, dipanggil Pok Mar gimana ya.

0: Usir asem, ikan asin, sambal, masak, pokoknya macam-macam lah.
1: Oh, berarti kayak ya bisa sambil ngobrol, sambil bercanda-canda gitu ya, serunya ya?
0: Itu mengendalikan, jadi kagak berasa capek gitu, pada ketawa, apa aja lah.
1: Ada gak sih kayak momen tuh yang lucu sampai gak pernah lupa gitu, entah ngapain gitu, pernah gak? Atau hal-hal apa yang gak bisa lupa gitu?
0: Oh, ada juga yang orang ketiga tuh orang lata gitu.
1: Gimana?
0: Orang lata.
1: Oh, lata. Ya, terus gimana tuh?
0: Ya gimana, apa aja udah dikata dah kalau kita orang godain ya.
1: Oh, diledekin gitu ya?
0: Ya, diledekin gitu.
1: Jadi dia kayak gak berhenti gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi katanya tuh kasihan tuh kalau orang yang latah diledekin tuh nanti dia katanya capek.
0: Capek, tapi kalau ini biasa aja. Ntar kalau ada dangdutan gitu misalnya nyetel HP udah jangan-jangan aja sini-sini-sini.
1: Oh, berarti seru ya, jadi kayak saking serunya tuh kayak jadi capeknya tuh hilang gitu ya. Jadi gak ngerasa capek karena udah seru.
0: Iya, makanya saya kalau masak nggak berasa capek sih, saya nggak biasa aja.
1: Wih, keren ya. Ya, jadi harus tetap semangat ya masaknya ya.
0: Iya, alhamdulillah bang. Iya, mudah-mudahan Mang Repat kalau ada waktu ajak deh kawan-kawannya datang hari Sabtu.
1: Oke, kalau ada waktu. Nanti ya kalau ada waktu ya.
0: Iya.
1: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
0: Lagu apa ya? Budak Jalanan dari Kusnian.
1: Budak Jalanan.
0: Iya.
1: Budak Jalanan dari Kusnian ya?
0: Iya.
1: Oke, siap, nanti diputerin ya lagunya ya.
0: Iya, makasih banyak waktunya Bang Repan. Semoga sehat-sehat
1: amin,
0: selalu Bang
1: Repan. Amin. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ada nih Martini nih ya yang tadi cerita nih. Buat teman-teman Sabang saya yang mau bergabung juga, yang mau cerita-cerita atau yang mau curhat juga boleh nih ke Bang Repan ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang sayang ya. Ada Budak Jalanan nih dari Kustian. Buat teman-teman Sabang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: Kenal sejak 1948.
1: Ya manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi

0: 5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah, mana sih Bang Sains yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih? Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 5 menit waktu dibelik siar nih, namanya Sabang Sayang ya. Bagaimana namanya Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita ini aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goya Malam
1: dengan Asmat dari Sawangan, Kota Depok.
0: Ya, dengan Bang Asmat nih di Depok ya. Kalau Bang Revan ya bilang di Goyang Malam, jawabnya tuh asiknya makin pol gitu.
1: Oh iya, coba diulang.
0: Ah iya. Di Goyang Malam
1: ya, asiknya makin pol.
0: Nah, gimana kabarnya nih ya Bang Asmat?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya tadi saya ngirim pesan WA ya, mungkin nggak dibaca ya.
0: Oh udah Bang Revan baca.
1: Udah iya.
0: Ya udah.
1: Oh, iya memang
0: dibaca.
1: Saya monitor di streaming, emang kurang balance sih, jadi bunyi sebelah gitu.
0: Bunyi sebelah itu dari kapan?
1: Udah lama kayaknya deh, sudah lama.
0: Mungkin cuma bunyi sebelahnya tuh antara HP-nya yang emang bunyi sebelah tuh.
1: Enggak, saya pakai salon aktif, Mas. Enggak HP tapi disambung salon aktif jadi ketahuan.
0: Oh.
1: Jadi enggak stereo ini.
0: Oh, disambungin ke ini ya? Ke
1: salon aktif.
0: Apa
1: speaker aktif.
0: Oh iya, speaker gitu ya.
1: Bluetooth ya, speaker aktif. Hmm. Itu kan ketahuan stereo atau enggak sih.
0: Oh, gitu. Betulan,
1: udah lama kayaknya deh. Udah lama itu, tolong sampaikan ke bagian ya, teknik gitu.
0: Nanti saya sampaikan ya ke Pak Budi biar yeah dibenerin oh, yeah nih.
1: Biar stereo. Oh iya, enggak enak kalau punya sebelah tuh.
0: Oh, jadi biasanya nih biasanya yang dengerin di radio atau enggak di HP, ini dengerinnya di HP tapi disambungin ke speaker ya.
1: Betul, ya betul. Ya, kan lebih enak kalau di radio, kadang-kadang kurang stereo gitu karena mungkin daya tangkapnya kurang bagus kali di Sawangan ya.
0: Iya, mungkin ya,
1: streaming itu
0: di Depok kurang bagus nih.
1: Agak jauh kan dari Kebonjeruk gitu ya. Jadi kalau sampaikan ke bagian tekniknya gitu biar enak kalau di streaming kan enak suaranya juga.
0: Betul, lebih jelas kan ya. Gitu. Lebih jelas.
1: Betul, jelas. Iya, saya seneng radio saya dari kecil itu.
0: Wah, dari kecil.
1: Iya, dulu tuh waktu zaman saya kecil kan saya tinggal di daerah sekitar Cirebon Jabar dulu ya. Di kalau sebelum jam 12 malam kan zaman dulu kan radio kan pada tutup tuh ya. Saya belum tidur tuh kalau belum radio belum pada tutup gitu.
0: Oh, berarti misalnya kayak radio CBB nih kan mati yeah jam 11 nih. Ya. Berarti nunggu jam 11 gitu ya.
1: Ya, tapi kalau sekarang enggak sih, kadang ya gue jam 12 kurang, kadang ngelewati banyak kalau lebih jam 11 tidurnya
0: gitu.
1: Iya saya pecinta radio dari kecil gitu.
0: Iya dulu emang zaman dulu kan hiburannya radio ya, emang seru tuh dulu radio. Tapi
1: ya betul,
0: tapi Abang Revan tuh belum lahir. Abang Revan lahirnya
1: belum
0: tuh
1: lahir.
0: Ya udah ada TV lahirnya.
1: Udah TV nasional mungkin ya, yang swasta itu ya.
0: Iya, udah ada dulu Abang Revan lahir. Jadinya ya langsung sukanya sama TV. Tapi suka musik. Iya. Dari dulu emang suka musik.
1: Ya. Oh, iya.
0: Iya, dulu.
1: Cuma kan gini kalau zaman dulu kan dengar radio kan dulu kan manual, jadi enggak stereo, jadi kurang enaknya.
0: Ya karena ada yang lain juga kan.
1: Betul ya, kada gersek-gersek betul. Kalau sekarang kan kalau di streaming ini enak memang kayak kita mutar MP3 gitu.
0: Betul, lebih bener-bener lebih jelas kan, gak ada keresek,
1: betul,
0: ada jelas, apa-apa.
1: Betul, iya, asal jaringan internetnya bagus, aman gitu ya.
0: Nah, itu tuh yang penting jaringannya internetnya.
1: Iya, jadi saya tolong, ya CBB salah satu radio yang saya dengarkan. Itu memang saya dengar radio lain juga sih, cuman salah satunya CBB gitu.
0: Oke, nanti ya Bang Revan sampaikan ya. Dan ini buat yang manis Abang Sayang juga nih di luar sana ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan nih, misal ada sinyalnya di itu radionya tuh kadang kresek, itu bisa dipakai streaming. Streamingnya tuh www.cbbradio.com. Nah, jadi tinggal diklik aja. Jadi yang manis Abang Sayang ini walaupun gak di Jabodetabek, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mau di Papua,
1: di Amerika juga bisa kok.
0: Iya, tetap bisa. Soalnya itu bisa di streaming digital. Nah, itu perkembangan zaman ya. Jadi mau dengerin CBB dimanapun tetap bisa gitu.
1: Wah ya. Cuma kan kok frekuensinya CBB kan 105,4 ya. kok ada yang berdekatan? 0,6 ada tuh, 105,6 gitu.
0: Iya ada. Coba, oh ini Bang Asmat dengarnya di webnya CBB atau bukan?
1: Sekarang karena kan HP-nya pakai telepon, jadi saya di radio manual juga dengar juga.
0: Oh di radio manual. Abang Revan ya. Kiranya tuh di streaming itu, kalau di streaming di streaming di ininya web CBB, jadi nggak bakal ketabrak radio lain gitu.
1: Nggak, maksudnya yang radio manual kan frekuensinya cuma beda 0,2 ya. Itu sama apa sama di Jakarta bukan tuh ya yang?
0: Wah itu kurang tahu tuh ya. Kurang tahu Abang Revan. Soalnya emang
1: ke barat ya.
0: Emang ini apa namanya, banyak banget sih, emang berdekatan di mobil berdekatan, juga kayak gitu betul, berdekatan ya. Banyak. Jadi Abang Revan kurang betul. Tahu tuh.
1: Ya,
0: malah
1: tahu, ya.
0: Malah kadang yang berdekatan nih di lokasinya sama-sama Jakarta, nomornya tuh jauh bedanya.
1: Oh jauh. Oh iya ya. Oh tapi ini agak mengganggu gitu ya.
0: Ah benar ya. Jadi biar enak tuh lewat streaming gitu.
1: Betul, ya streaming lebih enak ya. Cuman apalagi kalau dari benerin jadi stereo enak itu.
0: Nah, iya nanti sama stereo bilangin ada, ya.
1: Pokoknya dicek itu sekalian dengan itu ya apa bass bahas dengan apa namanya tuh treble-nya biar enak gitu.
0: Ya nanti style, ya
1: dicek ya.
0: Okay, ini mau diputerin lagu apa Bang Asmat?
1: Minta diputarkan lagu Sisa-Sisa Cinta dari Santi Sartika.
0: Sisa-sisa
1: cinta. Lagu lama sih, lagu lama.
0: Sisa-sisa cinta coba Bang Revan. Ya.
1: Ketik dulu.
0: Sisa-sisa cinta dari Christina.
1: Santi.
0: Oh Santi Sartika.
1: Santi Sartika ya.
0: Oh ada.
1: Ada siap
0: Santi itu Sartika. Ya. Oke, ya. Siap. Nanti Bang Revan puterin Santi lagunya ya.
1: Terima kasih Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Bang Asmat nih yang sudah bergabung nih Manis Abang Sayang ya. Buat Manis Abang Sayang mau cerita-cerita juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang Manis Abang Sayang ya. Ada sisa-sisa cinta nih dari Santi Sartika. Buat yang Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita nggak jujur, lama-lama orang juga nggak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar nggak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Lambung.
2: Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airbambu.id dan kunjungi

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya siang kosiar balik lagi sama Bang Revan ya. Minggu ya malam asiknya makin pol. Sudah jam 9:33 waktu Black Share. Neng manis abang sayang masih sama ya. Neng manis abang sayang mau bergabung nih yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Goya Malam.
1: Asiknya makin
0: pol. Gimana kabarnya nih, Ranjay?
1: Ya, mendingan.
0: Mendingan, kenapa?
1: Badannya yang rentet.
0: Waduh, kecapean ya?
1: Iya, kali ya.
0: Iya, pantesan nih, udah lama nih gak dengar suaranya Ranjay.
1: Tapi siang kan orang tua.
0: Iya, kan siang kan gak sama Bang Revan, jadinya Bang Revan gak tahu.
1: Iya, hari ini juga angkat galon, biasa.
0: Oh, udah ngangkat galon aja nih.
1: Namanya Kuli.
0: Kuli, apa tuh Kuli Penggari. Kepanjangannya?
1: Apa ya? Apa bang lipat?
0: Kuli itu kukulili.
1: Mencari secangkir kopi.
0: Oh, yang dicari cuma kopi aja. Biasa orang sesuap nasi ini enggak? Oh enggak, cuma kopi aja dia butuhnya ya.
1: Kalau enggak minum kopi pusing.
0: Pusing ya, makanya minum kopi.
1: Udah.
0: Ini iya nih, udah berapa hari nih Abang Revan nih enggak dengar nih suaranya ya? Nih.
1: Kangen enggak?
0: Iya dong, kan biasanya nih. Padahal minggu kemarin tuh Abang Revan tuh siaran goyang seksi terus.
1: Bukannya aku on.
0: Sekali doang.
1: Iya, pas hari Jumat.
0: Iya, habis itu udah enggak.
1: Tapi monitor sih, tapi enggak pernah disebutin sama Bang Revan.
0: Apanya?
1: Daftar.
0: Apa?
1: Gak pernah disenggol, gak terdaftar di hatimu.
0: Waduh, ini kan kalau misal disenggol satu nanti minta disenggol semua. Wah, ini mah kayaknya nih satu backsound kurang nih kalau disenggol semuanya.
1: Ada sentimeter.
0: Ini bisa jadi ini satu goyang seksi nanti kemar apa kalau misalnya disenggol semua. Satu goyang seksi itu isinya senggolan semua tuh.
1: Itu bang
0: apa?
1: Orang-orang tertentu yang kita on air gitu aja.
0: Gitu, oh tertentu
1: kalau
0: aja.
1: Kalau Bang Arya kan kayak gitu.
0: Oh iya, emang gitu ya?
1: Iya.
0: Coba nanti ya Bang Revan tanya Bang Arya gimana sih caranya gitu.
1: Kan suka yang on air, yang suka maksudnya ikutan emang Bang Revan, Bang Arya itu di on absen.
0: Oh, di absen.
1: Iya.
0: Oh, yang biasanya kalau Bang Revan absennya tuh yang di WA. Yang apa?
1: Dibagi rata, Bang.
0: Hadir
1: Revan.
0: Gitu. Kalau iya, Bang Revan bacain kalau di WA, tapi kalau di telepon kan enggak bisa dibaca.
1: Kalau enggak tuh SMS aja nih biar punya Bang Revan.
0: Nah, boleh SMS aja, tapi ya Bang Revan
1: nomornya
0: enggak bisa ada SMS masuk HP-nya. Kalau WA bisa.
1: Bang Arya bisa.
0: Soalnya ini Abang Revan tuh selalu nyalain mode pesawat, jadinya nggak bisa di SMS.
1: Pantesan. Pelit, kata Bang Arya pelit.
0: Ini soalnya tuh Abang Revan tuh emang nggak pernah nyalain data, jadi nyalain data kalau misal di luar aja, di CBB di rumah pakai WiFi, jadinya ya itu nggak nyalain data.
1: Tapi kan nggak semua orang.
0: Yaudah nanti. Nanti Abang Rev apa itu Ranjay minta nomornya Abang Revan ke Bang Arya. Nanti
1: oke.
0: Bisa.
1: Bang Arya Bang Revan baik deh.
0: Baik
1: sama
0: dong.
1: Ganteng deh.
0: Iya dong. Sama semua juga Bang Revan baik, tenang aja sama semuanya.
1: Nah, gitu dong.
0: Iya, baik,
1: jadi
0: tenang aja.
1: Jadi yang punya WA kan jadi bisa absen ke HP-nya Bang Revan.
0: Betul.
1: Gitu loh Bang Revan.
0: Iya, jadi nanti Abang Revan nih kalau siaran goyang seksi, kalau nggak goyang malam, Nanti
1: yang enggak bisa on air maksudnya kan.
0: Iya.
1: Kapten udah HP-nya Bang Reza.
0: Iya, nanti mode pesawatnya dimatiin jadi biar bisa nerima
1: itu,
0: telepon iya. Atau SMS gitu. Oke, siap. Siap, siap.
1: Solusi ya.
0: Iya, betul. Ini mau diputerin lagu ya. Apa?
1: Dengerin enggak tuh?
0: Enggak dengar dia mah tidur.
1: Betul.
0: Iya, tidur dia setiap hari.
1: Aja.
0: Setiap hari dan tidur. Jari. Pagi, siang, malam tidur dia.
1: Hmm? Kayak ikannya Bang Jerry.
0: Kenapa?
1: Diguyur air ke tegal itu satu.
0: Apa?
1: Diguyur air.
0: Oh, diguyur air basah. Iya.
1: Iya.
0: Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
1: Merpati tak pernah angkat janji.
0: Merpati?
1: Tak pernah.
0: Merpati tak pernah ingkar janji.
1: Maggie Diaz. Tasya Rosmala.
0: Merpati tak ya benar nih Tasya Rosmala. Pantesan tadi enggak ada. Ini adanya Tasya Rosmala. Iya.
1: Kesleo.
0: Lidahnya kesleo. Typo. Oke, siap. Malam nanti diputerin lagunya ya.
1: Salam dikit.
0: Hmm?
1: Salam dikit.
0: Buat
1: Erna, Benyo, Maslini, Diana.
0: Diana disebut tuh ya.
1: Sama itu, Nurhayati sama Tiga Eni.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bang Fandi juga tuh.
0: Iya.
1: Bang Revan, pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Sehat terus.
0: Amin. Terima kasih ya.
1: Untuk malam kalau Bang Arya siaran aku minta ya.
0: Oke, siap. Nanti
1: pesawatnya dibuka ya.
0: Iya, pesawatnya dibuka. Oke, siap. Siap, Bos. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ranjay nih yang bergabung ya. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita juga nih, yang mau bergabung atau yang mau curhat juga boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Merpati Tak Ingkar Janji dari Tasya Rosmala. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng mana sih bang, saya sejak kau siar masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 7 menit waktu Blik Siar. Yang mana sabang sayang ya, masih sama nih. Buat yang mana sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digoyang malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. How are you today, Diana?
1: Hai. Aku baru kelar gosok. Ini lagi giling cucian.
0: Oh, gosok lanjut giling lagi.
1: Iya.
0: Wah, emang begitu ya. Kalau emak-emak di rumah ya hari-hari cuma ya gitu kerjaannya ya.
1: Ya, karena memang kalau kerjaannya seperti itu aku kerjanya malam.
0: Malam ya. Emang sih sama. Di rumahnya Bang Revan gitu juga, emang dikerjainnya tuh malam, misalnya gosok atau nyuci itu emang malam, nah baru dijemurnya pagi.
1: Jadi ini cuma giling aja, nanti besok pagi tuh subuh dibilas lagi kan, nanti baru dikasih molto.
0: Nah so, iya gitu, emang
1: jadi asal dia ini dulu aja, buang kotorannya dulu ya, nanti baru besok pagi dibilas.
0: Iya gitu, sama berarti ya, kayak di rumahnya Bang Revan, jadi gosok kadang malam. Terus malamnya nyuci juga, nanti pagi tinggal ngejemur.
1: Ya mungkin kalau di rumah Bang Revan mungkin banyak wanitanya ya. Kalau dia kan sendiri di sini.
0: Enggak, wanitanya cuma mamanya Bang Revan sama adenya udah.
1: Ade tapi cewek?
0: Cewek, iya masih ya kelas 6 ya. Mau naik SMP.
1: Oh gitu ya, seenggak-enggaknya dia bisa bantuin bebenah lah ya. Misalnya nyuci piring atau nyapu-nyapu gitu kan ya, karena dari ya kecil kan dilatih gitu kan. Nah, ya kalau Diana kan semua sendiri, jadi iya, pagi harus nganter Adi, bisa nganter Adi ke pasar, habis ke pasar itu beres dapur, majang jualan aja.
0: Wah, makanya itu Diana
1: susah hari-hari.
0: Diana harus tetap semangat terus ya.
1: Pastinya dong, karena nah, semangat aku juga buat si kecil ya.
0: Nah, betul.
1: Buat orang-orang yang aku cintai, keluarga, anak aku, cucu aku gitu kan.
0: Nah, berarti sama nih. Di rumahnya Bang Revan juga kenapa nyuci sama gosoknya malam, karena siangnya sibuk.
1: Ada gitu ya?
0: Siangnya
1: ada
0: kan sibuk gitu, kerja.
1: Malam tuh enak gitu loh Bang Revan.
0: Kenapa tuh enaknya tuh?
1: Iya maksudnya enggak diganggu lagi ya, maksudnya udah benar-benar yang udah selesai kerjaan yang penting gitu kan. Jadi kita sambil liatin film Korea atau apa,
0: wih,
1: jadi sambil gosok atau apa
0: ya,
1: nyantai gitu kan.
0: Wih, mantep nih.
1: Gak selalu yang dikejar-kejar. Kalau siang, aduh kayaknya belum ini gitu kan. Jadi tertunda-tunda, mendingan malam-malam sekalian deh gitu kan.
0: Iya betul.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: Dan radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sejak kau siar balik lagi sama Bang Revan ya. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah, neng manis abang sayang sudah jam 10 lewat 31 menit waktu balik siar nih. Masih sama ya. Buat neng manis abang sayang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, ini tadi namanya Sabang Sayang sudah mendengarkan ya. Banyak nih yang cerita nih hari ini nih. Ya, semuanya pada sibuk masing-masing namanya Sabang Sayang. Ada yang sibuk tadi, yang pertama ada Murna yang katanya tuh dia kepanasan hari ini. Terus ada Lasmini juga yang tadi dia sibuk ngantri, kayak ngantri beras sama minyak katanya. Terus juga ada siapa lagi tadi? Ada Ranja ya, yang tadi katanya dia baru enakan badannya, katanya habis ngerentek gitu dan udah ngangkat galon lagi. Terus ada Diana juga tadi yang katanya tuh baru selesai nyuci sama gosok. Nah itu tuh sama kayak Bang Revan di rumah, nyuci sama gosoknya tuh emang malam, karena ya siangnya tuh udah sibuk kerja. Orang tuanya Bang Revan sibuk kerja, jadinya bisanya nyuci gosoknya malam gitu nih manis abang sayang. Nah, sambil menunggu, Bang Revan ada tips nih buat manis abang sayang ya, yang suka ngopi nih. Nah, jadi kan orang ngopi kan biasa tuh bau mulutnya tuh kadang kurang enak ya. Nah, banyak orang yang bingung nih cara biar bau mulutnya tuh tetap sehat dan segar nih walaupun sering minum kopi nih. Nah, jadi kadang orang tuh salah nih namanya sabang saya ya. Orang ngiranya tuh kalau misalnya habis ngopi sikat gigi tuh bikin mulut kita lebih segar, tapi ternyata itu salah, karena itu malah bikin kurang bagus nih namanya sabang sayang nih. Kata pandangan medis nih namanya sabang saya, urutan rutinitas pagi yang tampaknya logis ini justru berpotensi memicu kerusakan pada lapisan gigi. Nah, jadi kalau misalnya habis ngopi terus sikat gigi itu berat memicu kerusakan pada lapisan gigi. Jadi kenapa itu bisa terjadi kayak gitu? Karena kopi itu bersifat asam ya, terutama kalau pakai gula nih. Jadi sifat asam ini tuh melunakkan enamel gigi-gigi untuk waktu sementara. Nah, kalau misalnya lagi lemah nih enamel giginya, langsung disikat nih setelah minum kopi itu, gesekan sikat bisa mengikis dan merusak lapisan enamel yang sedang melunak tersebut nih namanya sabang saya ya. Akibatnya giginya tuh jadi lebih sensitif. Nah, makanya namanya sabang saya nih, kalau mau biar tetap sehat mulutnya dan tetap segar nih, harus sikat gigi dulu sebelum ngopi. Itu lebih baik ya, karena mencegah noda gigi. Kan saat tidur bakteri dan plak itu menumpuk di mulut. Kalau misal nggak disikat dulu, plak ini tuh akan bertindak seperti spons yang membuat warna warna kopi itu nempel di gigi. Makanya kadang orang yang suka ngopi tuh giginya suka warna kuning. Nah, karena itu yang manis abang sayang. Jadi lebih baik tuh disikat dulu giginya baru ngopi. Nah, terus juga ini tuh pasta gigi, pakai pasta gigi yang berfluoride ya, namanya sabang sayang, itu membantu memperkuat lapisan terluar gigi atau enamel dari serangan zat asam yang ada pada kopi. Dan yang terakhir nih, secara rutinitas ya, habis bangun bisa langsung sikat gigi nih, terus menikmati kopi, baru berangkat kerja tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi gitu namanya sabang sayang. Tips simpelnya ya, biar mulut kita tuh tetap segar dan sehat ya. Jadi gak cuma segar aja, sehat juga. Jadi jangan sampai salah nih. Kalau misalnya salah, yaitu ngopi terus sikat gigi, nah itu salah. Harusnya tuh sikat gigi baru ngopi. Oke, Bang Revan mau angkat satu penelpon dulu nih. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Bang
0: Revan. Waalaikumsalam. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih Dinda?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, capek aja.
0: Capek? Capek kenapa tuh?
1: Iya, sadari harus lama. Aktivitasnya padat
0: ya. Padat ya? Ya, semoga ini apa? Gak capek lagi. Minum vitamin sebelum tidur.
1: Iya, udah. Selalu.
0: Oh, itu selalu ya, biar jadi gak sakit gitu.
1: Iya.
0: Ya, nih udah selalu. Lama nih gak dengar suaranya. Dinda kemana aja?
1: Ya, itu. Capean.
0: Oh, kecapean. Kecapean kerja. Jadi biasanya nih jam segini pasti baru bangun nih.
1: Iya.
0: Nah, berarti yang kemarin-kemarin berarti gak bangun ya?
1: Oh, bang. Siaran ya.
0: Apa?
1: Kan baru ini kan Bang Revan siaran.
0: Enggak, Bang Revan udah siaran dari hari Selasa, dari kemarin.
1: Oh, iya, Dinda ketiduran baru.
0: Iya. Terus kemarin-kemarin tuh Bang Revan tuh siaran tuh, minggu kemarin tuh siaran Goyang Seksi.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Dinda on air kan? Enggak ya?
0: Enggak. Kan biasa Dinda tuh on air tuh antara iya. Jam 4 sama jam nih. Sekarang nih terakhiran nih. Iya emang selalu. Enggak tahu tuh kenapa.
1: Iya, tadi juga enggak on air. Masih sibuk tapi.
0: Apa? Enggak on air tadi sore.
1: Tadi enggak on air di sawah ya tadi.
0: Oh, sibuk. Ya udah enggak apa-apa. Kalau misalnya sibuk mah enggak usah dipaksakan ya.
1: Iya, emang tadi pulangnya sore banget.
0: Pulang sore banget ya. Makanya istirahat ya sekarang ya. Dan jangan lupa minum vitamin juga biar enggak sakit.
1: 55 tahun ya.
0: Iya betul, sudah 55 tahun.
1: Sudah mengejara.
0: Iya, ini ada tagline-nya.
1: Ya.
0: Tagline-nya tuh 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nah gitu oh, tagline-nya.
1: 55 tahun
0: Radio CBB mengudara
1: pastinya semakin
0: bandar dangdut Jakarta.
1: Bandar dangdut Jakarta.
0: Nah itu tagline-nya.
1: Oke deh.
0: Nah keren kan ya?
1: Keren banget.
0: Oke. Emang hari ini ngapain aja tadi Dinda?
1: Iya. Dinda tadi pulang habis maghrib.
0: Habis maghrib. Biasanya jam 4 udah di rumah
1: udah
0: ya?
1: Udah pulang sih dari kerjaan, tapi ada urusan.
0: Ada urusan. Terus?
1: Ya kan kita masih hidup. Tak seindah harapan. Kamu tetap layak untuk bahagia. Ciptakan bahagiamu sendiri dengan selalu mensyukuri apa yang kamu miliki dan bersabar untuk apa yang belum kamu miliki. Udah gitu aja.
0: Udah gitu aja. Ini belum dimintain kata-kata, udah dikasih kata-katanya nih.
1: Amin, kayaknya udah malam ini kan.
0: Oh iya benar. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa Dinda?
1: Kita malam udah belum?
0: Evita Mala udah tadi, tadi jam 7.
1: Aduh.
0: Apa yo? Apa yo? Nih, biasanya terakhir-terakhir nih yang kenceng-kenceng lagunya biar semangat.
1: Ya udah, Dinda jangan marah.
0: Jangan marah?
1: Dinda.
0: Emang Dinda marah ya?
1: Dinda
0: enggak marah. Oh iya, ya udah jangan marah-marah ya.
1: Jangan marah.
0: Iya, makanya jangan marah ya.
1: Ini Kanda itu yang marah-marah.
0: Wah, Kanda sekarang tambah ganteng aja. Tahu enggak lagunya? Tahu enggak lagunya?
1: Oh, belum tahu.
0: Oh, enggak tahu.
1: Ada ya?
0: Ada di sosmed sekarang lagi viral lagunya
1: oh,
0: Kanda.
1: Oh iya Kanda.
0: Tahu enggak?
1: Ini aja deh.
0: Apa?
1: DJ.
0: DJ
1: ada enggak?
0: Titi DJ.
1: Bang Arya suka pacarin tuh.
0: Gimana tuh tulisannya Titi DJ? Oh, dari Titi Kamal.
1: Iya.
0: Oke, itu aja jadinya.
1: Iya, Bang Revan juga pulang hati-hati ya Titi DJ.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Tapi juga salam untuk Murna. Sama jadi gimana sehat-sehat ya. Sama lagi ini juga sehat selalu. Spesial lagunya untuk Bang Davi.
0: Oke, siap.
1: Bang Davi monitor gak ya?
0: Monitor, dia iya. Monitor katanya Bang
1: oh,
0: Davi.
1: Oh monitor?
0: Iya.
1: Iya dia masih tugas itu.
0: Oh masih tugas, oh yaudah.
1: Oke deh.
0: Oke siap, nanti puterin lagunya ya. Iya amin.
1: Amin. Makasih.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih manis abang sayang, kalau kita Bang Revan memputerin dulu nih lagunya ya. Ada Titi DJ nih dari Titi Kamal. Buat yang manis sama sayang, Jangan kemana-mana, tetap di 55 tahun Radio CBB mengudara yang pastinya semakin bandar dangdut Jakarta.

0: sabun saya sejak usiar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: ...55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Saya sejak kau siar gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Saya nih dari jam 7 malam tadi. Sampai jam sekarang nih Neng Manis Abang Saya. Tapi Neng Manis Abang Saya jangan khawatir ya. Karena besok masih ada di goyang malam asiknya makin pol. Dan gak cuma itu aja, ada goyang pagi dan goyang seksi juga ya. Jadi Neng Manis Abang Saya jangan khawatir. Jadi malam ini untuk istirahat aja. Dan lanjut dengar radionya besok lagi Neng Manis Abang Sayang ya. Yang pastinya di 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Radio CBB dong. Oke, terakhir dari Abang Revan. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda bersama 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: napasnya pun udah sekarang udah enak, mainnya sekarang ya, dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu lebih murah lagi dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin.
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Mitra Sabiasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
4: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
3: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat Jati Mulia, RT 03, R08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu Pak. Oh, terus baru ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya Pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: Umar mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu Group ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang